0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Relax dan rehat di ujung minggu. Hari ini hari Ahad, tapi ramai sudah ambil cuti panjang sebab dia cuti bersambung kan raya haji, lepas tu ke amatan lagi. Nah, panjanglah bercuti semua kan, ambil cuti macam rakan kita pun ada juga yang bercuti lah untuk bermula minggu depan. Tapi apapun yang tidak bercuti tu, bertabahlah gitu. Apalagi kan, bertabahlah kalau dah dapat cuti. Apa, kita kena ikut cuti yang ikut giliran ni, kena bertabahlah. Okey. Baiklah, pada ada semua, jangan lupa hari ini untuk menu 80 makanan etnik Sabahan akan dapat tanda rasa rasa di Imago Shopping Mall pukul 2 petang. Jadi datanglah beramai-ramai, percuma saja tu, tidak perlu bayar apa-apa kalau mau merasa. Okey, jangan menapau saja. Okey. Okey, cakap pasal makanan ni kan. Tadi kan ada kawan kita Niza, dia hantar WhatsApp dari awal tau pergi tempat Afrina, makanan bantu mudah tidur. Dia bilang awal lah pak online. Nah, ni makan ni supaya boleh tidur. Okey, ini makanan yang boleh membantu kita untuk mudah tidur. Salah satunya yang dikongsikan, pisang, kiwi, susu suam, oat, almond, kacang almond tu, yogurt, teh dan juga telur rebus. Hah? Telur. Okey. Jadi ada yang orang baring awal tapi otak dia masih berjaga lagi, macam ada mesyuarat tergempar. Dia macam tu tau, dia bukan tidak mau tidur tau, tapi kan dia bila kita tutup mata kan, otak tu macam, tau kan, macam TV yang dia macam hilang ataupun habis siaran suatu.

Kena makan dan minum sebelum, janganlah minum semua kan, salah satu lah. Kalau semua tuh bukan mudah tidur, lain lagi kejadian yang mau dipikir nanti itu. Oke, baiklah kepada Anda semua, teruskan bersama dan kita dengarkan lagi, kita teruskan lagi hujung minggu, kita dengarkan lagu ini daripada Dato' Francis Landong, Hey Aramaiti.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Ya lepak, kenapa juga mau paksa-paksa orang rindu kita deh. Kalaupun kita dari rindu orang itu, jangan lagi kita paksa diri kita untuk rindu. Yang lalu tuh biarkan berlalu, kita mulakan dengan yang baru. Ah gitu. Oke, baiklah kepada ada semua sekarang ini yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan kepada anda semua. Yang baru usia terbangun terus on radio, terima kasih. Terima kasih lah kamu eh. Okey, dan saya kongsikan dulu pasal sukan lagi. Tadi saya sudah cerita pasal Piala Malaysia kan. Nah, final Piala Malaysia siapa yang menang? JDT. Dan ni sekarang ni pula kemenangan berganda Malaysia pada kejohanan Piala Dunia Sepak Takro 2026 bagi acara kuadran dan regu berkumpulan telah pun menyuntik semangat baru dalam kalangan pemain untuk menghadapi saingan seterusnya. Okey, ini kerana kita sudah menang dua kali, iaitu di Sukan C dan Piala Dunia yang menjadi sejarah buat pasukan sepak takraw negara. Jadi mereka juga pernah sebenarnya merasa gagal pada tahun 2024 apabila tidak mencapai keputusan yang diharapkan. Tapi kali ini mereka berjaya menyumbang kemenangan kepada negara. Okey, dan juga nanti kepada anda semua okay, yang tidak tahu, kalau mau tengok balik lah kan, mau cari balik, mau tengok kemenangan draw tu, ini adalah kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang telah pun berlangsung di Stadium BT Wangsa malam semalam bagi acara regu berkumpulan menentang Thailand. Okey, jadi kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tempat pukul 9 kita ada berita utama 9 pagi. Dan selepas berita utama 9 pagi, kita ada 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Jadi teruskan bersama, relax dan rehat di Sabah FM.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: misa yang sabar.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya selamat berhujung minggu. Dan pastinya untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bersama dengan Wadi untuk pagi ini, edisi hari ini. Dan pastinya untuk 20 lagu ini, Nodi akan putarkan macam biasa 20 lagu dengan infonya sekali. Lagu dari tahun era 80-an, 70-an, 90-an dan juga lagu terbaru. Okey, dan pastinya untuk susunan kali ini semuanya terbaik untuk kamu semua. Okey, baiklah, untuk memulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita mulakan dengan lagu dari kumpulan Deloitte. Lagu mereka yang bertajuk Mengapa Harus Jumpa. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1970 dan lagu ini lirik dan juga komposernya adalah Bart Van Houten. Okey, itu nama untuk penulis lirik dan juga komposer bagi lagu Mengapa Harus Jumpa yang dinyanyikan oleh kumpulan Deloitte. Dan lagu seterusnya yang diputarkan sekejap je lagi, lagu daripada Nicky Astria, lagunya bertajuk Mengapa. Okey, yang mana komposer ataupun pencipta lagu LY ataupun Rozman Syafie dan juga Yusak, dan penulis lirik iaitu Baiduri. Lagu ini keluar pada tahun 1997. Okey, dan lagu terbaru gandingan Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi, lagu mereka yang bertajuk Memilih Kamu. Lagu ini dicipta oleh Mas Dewangga dan juga Jovah Devito. Manakala untuk lirik, Mas Dewangga, DZ dan juga Jovah Devito. Okey, lagu ini keluar pada tahun 2025. Ayo kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk minggu ini. Dan sekali lagi selamat berhujung minggu. Tak kira apa juga aktiviti anda di hujung minggu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, lagu yang diberi tajuk Cinta Zaman Sekarang. Okay? Ataupun lebih dikenali juga dengan lagu Kisah Cinta Anak Remaja. Okay? Dan pastinya lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Mercy. Lagu ini pencipta dan juga penulis lirik iaitu Charles Hatagalung, dan lagu ini keluar pada tahun 1975. Okey, dan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan Westlife, lagu mereka yang bertajuk Flying Without Wing. Lagu ini penulis dan juga komposer Steve Mac dan juga Wayne Hector. Lagu ini keluar pada tahun 1999. Okey, dan lagu terbaru, lagu daripada Koze yang mana menampilkan kolaborasi bersama dengan penyanyi misteri yang dikenali sebagai NXR. Okey, lagunya yang bertajuk Pengubat Rindu. Komposer dan juga pencipta muzik Koze dan juga Dan L, manakala lirik ditulis oleh Koze, Triga dan juga Dan L. Jom terus dengarkan lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Odi. Jangan lupa untuk anda buat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami di mana juga kamu berada. Okey. Dan pastinya yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pastinya aktiviti hujung minggu ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang kerja, selamat bekerja, selamat bertugaslah untuk kamu semua. Okey. Alright, untuk lagu yang seterusnya, Odi putarkan lagu yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Kos Plus. Lagu mereka yang bertajuk Bahagia dan Derita, okay? Yang mana pencipta penulis lirik Yon Keswovo, dan lagu ini keluar pada tahun 1974. Dan lagu seterusnya, Pulang Kasih, Pulanglah Sayang, sebuah lagu duet Slorok yang dinyanyikan oleh Siti Nurdiana bersama dengan Wan, iaitu vokalis kumpulan Skoin. Lagu ini dibuatkan dalam album studio pertama Siti Nurdiana yang bertajuk Gurindam Rindu Berkasih, dan lagu ini keluar pada tahun 1999. Dan untuk lagu ini, komposer dan juga pencipta lagu Eddie Hamid, manakalah lirik oleh Man Toba. Alright, okay. Dan lagu terbaru, pastinya lagu bertajuk Mampu Bertahan, okay, merupakan single pop balada yang dinyanyikan oleh Melinda Dadio. Dan lagu ini keluar pada tahun 2025. Komposer dan juga penulis lirik iaitu Hamid Fahmi. Jom kita dengarkan lagu tersebut. Semuanya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: palua na bulan lima. Pabalik na sab sabah magsinag amalamihan karamayan kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalminit bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaum bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Palua na bulan lima. Pabalik na sab sabah magsinag amalamihan karamayan kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaung bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2024 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Sabah FM bagus bah. Pastinya bersama dengan Audi untuk minggu ini, hujung minggu, selamat hujung minggu. Dan pastinya 20 lagu jejak masa music dulu hingga kini. 20 buah lagu akan diputarkan untuk anda semua. Sekali dengan info lagu tersebut, penyanyi, penulis lirik, komposer dan juga pencipta lagu. Okey. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Datu Hatan, lagunya bertajuk Malam Yang Panjang. Okey. Yang mana lagu ini dirakam pada tahun 1993, manakala komposer dan juga pencipta lagu M. Nasir, lirik ditulis oleh Nur Bisah ataupun Lolok. Okey. Dan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan The Cranberries, lagu mereka yang bertajuk Just My Imagination. Lagu ini keluar pada tahun 1999. Lagu ini ditulis oleh Dolores O'Riordan dan juga Noel Hogan, iaitu gitaris bagi kumpulan The Cranberries. Dan lagu terbaru, lagu gandingan Azora Band bersama dengan Baby Acha, lagu mereka yang bertajuk Dua Jiwa Satu Cinta, yang mana lagu ini baru saya dikeluarkan pada bulan ini tahun 2026. Komposer dan juga pencipta muzik Baby Acha, mereka lirik ditulis oleh Ijai Aziz. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa music dulu hingga kini.

0: Palua na bulan lima. Pabalik na sab-sabah magsinag amalamihan karamayang kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaong bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2024 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Nodi untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ada beberapa lagu lagi Nodi akan putarkan untuk pagi ini. Pastinya untuk lagu yang seterusnya kita akan dengarkan lagu Joget Gadis Melayu. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Syura. Manakala untuk lagu ini komposer pencipta muzik Pak Ngah ataupun Datuk Suhaimi Muhammad Zain. Manakala lirik ditulis oleh Siso Kopratasah. Lagu ini keluar pada tahun 2006. Joget Gadis Melayu. Okay? Dan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Tuba itu. Iaitu pastinya Zul, Halim, Faizal dan juga Man. Okay? Lagu mereka yang bertajuk Rindu. Okay? Yang mana untuk lagu ini, penerbit bagi lagu ini, Kesuma Habuti bersama dengan Syam Amir Hussein. Manakala susunan muzik, Adnan Habu Hassan dan juga Kesuma Habuti. Lagu ini keluar pada tahun 1996. Okay? Dan pastinya juga lagu yang akan Nodi putarkan sekejap saya lagi, lagu daripada Hail Hussein ni, lagunya bertajuk Luar Biasa. Okey, yang mana untuk komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Hail Hussein ni, dan lagu ini keluar pada tahun 2023. Jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Palua na bulan lima, pabalik na sab sabah magsinag ang malamihan karamayang kaamatan. Karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmine bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaum bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Dah siap? Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Pastinya melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk hari ini. Dan Nodi telah pun sampai di penghujung rancangan. Tapi ada dua buah lagu lagi akan Nodi putarkan untuk pagi ini. Okey, yang mana lagu yang bertajuk Kasih Berubah. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan muzik dari asal Singapura, iaitu The Flybite. Dan pastinya lagu ini keluar pada tahun 1980. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Kasih Berubah ini dicipta sepenuhnya oleh kumpulan Flybites. Okay? Dan lagu terakhir Noah diputarkan untuk pagi ini, lagu daripada Adele, lagunya bertajuk Love in the Dark. Okay? Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2015 sebagai bahagian daripada album studio ketiganya. Penulis dan juga komposer untuk lagu ini, lagu bagi Love in the Dark ini ialah Adele Atkins dan juga Samuel Dixon. Okay? Jadi dua buah lagu terakhir akan diputarkan untuk pagi ini untuk menutup tirai pastinya 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jadi sekali lagi tugasan Nodi berakhir di sini. Kita jumpa lagi pastinya dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Jumpa lagi. Bye bye dan selamat berhujung minggu.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

dan rehat di hujung minggu bersama Sabah FM. Kembali bersama Afrina di jam yang terakhir bersama dengan anda semua. Dan tadi kita baru saja dengarkan rancangan ulangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini sedang memandu ataupun yang baru secara belakang merancang perjalanan hari ini, jangan lupa untuk pergi ke Imago Shopping Mall. Di sana anda boleh nanti merasa 80 menu istimewa etik Sabah lah. Jadi ada 80 menu nanti akan ditampilkan lah untuk anda semua rasa. Yang penting anda boleh rasa secara percuma, tidak boleh bawa balik dan tidak perlu bayar pun. Okay, jadi datang beramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan pergi 2 petang nanti. Okay, baiklah, kepada anda semua, teruskan anda bersama kita berhibur lagi. Kita sambung hiburan kita di hujung minggu ini. Dan terima kasih buat kawan-kawan kita semua yang mengantarkan WhatsApp di 0198904848 dan juga Facebook Sabah FM. Selamat pagi buat kamu semua. Okay, dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Zaki Ahmad ni.
1: Ya, ya, ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni. Cikgu tengok, kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa. Boleh dapat. Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: nanti kalau kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat, nah baru kau tahu mau masuk kereta pun tidak boleh.
1: Ih, betul juga kan?
0: Bah, bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau, bukan lama bun.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Lady Gaga untuk anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Okey, ini kalau kita di KK lah sendiri kan, mengenai biji dua tembikai susu lah ni. Okey, yang mana itu kalau di Tokyo dia merupakan satu buah yang orang selalu bagi sebagai hadiah tau, kerana buah itu, dia konon buah itu sebenarnya kan adalah buah yang mahal tau kalau di sana. Sebab apa? Bayangkan lah bangganya ni yang dapat pergi ikut bidaan buah tersebut, yang mana sepasang tembikai susu premium yang ditanam di Pulau Utara Jepun mencatat rekod bidaan tertinggi 5.8 juta yen, kira-kira 174 ribu ringgit lah. Jadi pada lelongan pertama pada tahun 2026, okay? Dan ini sebenarnya antara rekod yang tertinggi yang telah pun mengatasi yang pada lalu punya jualan, iaitu 5 juta yen saja. Tapi kali ini dia naik 5.8 juta yen. Jadi pembina yang berjaya mendapatkan tembikai susu premium menjadi produk ikonik Bandar Yubari itu ialah syarikat di sana, yang mana sebuah pemborong buah-buahan dan sayuran yang berpangkalan di Kushiro. Okey, dan kalau diikutkan di sana, terkenal dengan buah tersebut, terkenal dengan isi jingga yang berjus serta kemanisannya. Dan tembikai susu Yubari ini sering dijadikan sebagai hadiah. Macam Arfi nak beritahu tadi itulah. Kalau kamu dah pergi Jepun, tiba-tiba pergi kerja ke sana ataupun jalan-jalan, kena bagi buah tembikai susu tu, janganlah hairan. Itu mahal tu kalau di sana, okay? Jadi kalau di sana sekarang ni, mereka petani tempatan di sana merancang untuk menghantar 3 juta kilogram tembikai susu bernilai sekitar 2.12 bilion yen, kira-kira 63 juta ringgit pada tahun ini, dengan kemuncak musim menuai dijangka pada Jun dan juga Julai. Merasa juga, Alvina merasa juga dia punya tembikai susu Yubari ni. Ada perbezaan kan dengan kita punya tembikai di sini? Kan, selain, tapi kalau tengok tembikai ini, ya pernah nampak juga di KK ni, ada juga ni rupanya ni kan, bukan dia tembikai biasa tu, tembikai biasa tu kita biasa kan, tapi ini yang macam mana mau cakap apa, rupa dia ni ide jauh, tapi dia macam ada urat-urat di luar urat-urat ke okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Nanti kamu pikirlah, atau kamu cari sialah di Italian apa yang Afrina memang urat-urat tu. Baiklah, kita dengarkan terus sialah lagu untuk anda semua, Muli untuk Kamatan.

0: sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Bel dengan lagu semalam yang hangat. Okey, semalam. Tapi kalau dikira beberapa malam ni cuaca agak baik kan. Tidak lagi terlalu panas. Tapi keadaan cuaca sekarang ni agak tidak menentu dan perlu jaga kesihatan lah buat semua, okey. Macam Afrina ni, Afrina pun dah faham sudah. Kalau awal pagi memang akan pandai ada masalah dengan tekak ni. Selepas tu semakin dekat tengah hari dia akan okey. Nanti petang dia mula lagi balik. Jangan salahkan cuaca, salahkan diri sendiri. Itu tidak kaitan dengan cuaca, Afrina. Masa itu adalah daripada segi pemakanan juga sebenarnya. Itu Afrina mengakulah. Okay. Dan anda semua pula, jangan lupa juga, biarpun cuaca tidak lagi sepanas yang macam hari itu, tapi jangan lupa juga untuk jangan kurang minum air putih selalu. Jangan terlalu minum minuman manis. Minuman manis boleh, tapi sehari sekali pun cukuplah. Jangannya sehari sampai 5 gelas kan. Satu gelas satu hari itu pun kira kira macam boleh tahan juga tu dia punya manis tu kan. Okay, jadi banyakkan minum air kosong dan jaga kesihatan kamu. Dan untuk musim cuti sekolah ni, hati-hati, kalau boleh elakkanlah pergi. Kalau musim keadaan cuaca tidak baik tu, elakkan juga pergi tempat yang nampak saja air, melibatkan air sungai ke laut ke air terjun ke apa saja air. Elakkan dululah. Okey, pergi buat aktiviti lain lah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Selepas ini 12:30 hari hingga 6 petang, anda akan ditemani rakan penyampai DJ Nodi akan bersama dengan anda semua untuk relax dan rehat. Baiklah, kita akan jumpa lagi pada hari Selasa nanti untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Sehinggalah hari Jumat, Hafin akan temani anda semua. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi Talian Kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian Kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik
2: akan merasa selesa dengan diri sendiri,
1: merasa selesa dengan orang lain,
2: dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.

Okey, sampai FM Bagus Pagi. Terima kasih yang terus bersama kami. Terima kasih Hafrina yang kasih kawan kamu. Sebentar tadi 6 pagi sampai 12 tengah hari. Untuk 6 jam yang seterusnya bersama dengan Nodi sampai pukul 6 petang nanti. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Untuk hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026. Okey, dan pastinya juga pastinya hujung minggu ini semoga lebih bermakna, lebih bermanfaat bersama dengan keluarga tersayang. Ada yang mungkin tertanya-tanya atau terpikir-pikir, mau pergi mana ujung minggu ni ya? Kalau kamu berdekatan dengan Kota Kinabalu, bolehlah datang pergi Imago pastinya untuk program 80 menu Sabahan. Okey, jam 2 petang nanti masih sempat lagi untuk kamu datang di sana. Right, pastinya anda boleh melihat sendiri 80 jenis menu Sabahan. Kamu boleh cuba, boleh rasa secara percuma di Imago nanti. Betul-betul percuma. Okey, kamu boleh rasa itu menu Sabahan. 80 menu Sabahan akan ditampilkan untuk anda semua sebenarnya dengan hari RTM yang ke-80. Okey, baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat terpadu Zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini dalam pada pukul 12.15 menit tengah hari nanti. Sabah FM, bagus bah.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Okey, selamat berhujung minggu untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Sudah pukul 12.43 minit tengah hari. Dan pasti untuk kamu semua yang dalam pemanduan, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okey, dan kejapnya lagi kita akan cuba hubungi rakan kita, DJ Edith. Pastinya perkembangan terkini dan cerita mengenai dengan 80 menu Sabahan. Okey, yang mana akan berlangsung di Imago seawal pukul 2 petang nanti. Apapun, kita akan bersama dengan DJ Edith kejap lagi untuk perkembangan terkini dan juga info mengenai dengan 80 menu Sabahan. Okey, kita ada lagu daripada Bruno Mars, Just The Way You Are. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
1: Dah masak apa pun tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
2: Kenapa ni? Sedih aja.
0: Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
2: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
1: Sayang dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.
4: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
5: Lapor terus di Sabah FM.
6: Baiklah, Sabah FM bagus bah. Kita terus ya bersama dengan DJ Edit. Pastinya laporan mengenai dengan 80 menu Sabahan yang mana berada di ataupun berlangsung di Imago. Silakan Edit.
7: Terima kasih rakan penyampai di Konti Sabah FM. Hari ini berlangsungnya program Sajian 80 Menu Sabahan yang akan bermula seawal pukul 2 petang ini. Dan program ini diadakan bersempena sambutan Hari Radio Television Malaysia RTM ke-80 yang mana mengetengahkan keunikan dan kepelbagaian makanan tradisional etnik di Sabah. Dan majlis ini turut dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Dan program ini juga sebanyak 80 jenis menu diperkenalkan kepada pengunjung, antaranya termasuk hidangan tradisional seperti Hinawa, Linopot, Ambuyat serta Boso dan Pinasakan yang cukup sinonim dengan masyarakat tempatan. Program ini juga menggunakan konsep lihat dan rasa di mana pengunjung berpeluang mencuba pelbagai hidangan tradisional secara percuma. Namun, makanan yang disediakan tidak dijual dan tidak boleh dibawa pulang, sebaliknya hanya untuk dinikmati di lokasi sebagai pengalaman memperkenalkan keunikan menu etnik Sabah kepada orang ramai. Dan inisiatif ini bukan sahaja bertujuan memeriahkan sambutan RTM, malah turut mempromosikan warisan makanan etnik Sabah sebagai identiti negeri. Di samping juga untuk menyokong pembangunan sektor agro makanan dan menarik pelancong sempena tahun melawat Sabah 2026. Program ini juga mencerminkan keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sabah melalui keunikan budaya makanan tradisional masing-masing. Jadi setakat ini laporan yang dapat saya bawakan mengenai program 80 menu Sabahan yang berlangsung di Imago Shopping Mall Kota Kinabalu pukul 2 petang ini. Dan kembali semula kepada rakan penyampai di Konti Sabah FM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Edith. Apapun, semoga program 80 menu Sabahan berjalan dengan lancar dan pastinya terus anda yang hadir di Imago pada pukul 2 petang nanti dapat menikmati dan juga merasai makanan tersebut. Bersama kami di Sabah FM Bagus Bah dan satu tengah hari macam biasa, utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur.
5: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Sebentar lagi utama satu tenghari.
1: Baguslah.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu saja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Edi. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna kekelantan, disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Isa Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasa Puri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan. Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Op Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman.

0: sa misa yung sabah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Dah menjelang.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: menjelang.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Gandingan Nabila Razali, Elvin dan juga Haziq, lagu mereka yang bertajuk Sampai Jumpa. Semoga kita terus berjumpa lagi bersama dengan kawan-kawan yang mungkin lama kamu udah jumpa kan. Pastinya juga ruang Facebook, TikTok menjadi ruang untuk Anda bertemu dengan rakan-rakan lama Anda. Oke. Baiklah, apapun, terima kasih untuk Norzita di sini. Dia bilang selamat berkontino di RNR hujung minggu daripada kami semua pendengar setia Sampai FM. Dia bilang semoga lancar. Dia bilang senyuman Sabah anda berhasil. Nanti mendengar itu lagu. Boleh, nanti saya cuba cari itu lagu. Dia ada antar apa ni? Pergi mana ni? Sayur Tongkat Langit etnik Bisaya. Okey, untuk kamu semua jangan lupa untuk datang di Imago. Okey, kejap je lagi majlis akan berlangsung jam 2 petang. Okey, yang mana 80 menu Sabahan. Okey, yang mana pelbagai etnik akan bersama-sama dengan anda. Jadi anda boleh menikmati pelbagai juada tradisional Sabah dalam satu acara yang pasti membuka selera anda. Ada Hinawa, Boso, Ambuyat, Pinasakan dan banyak lagi lah. Jadi kamu boleh pergi di Imago Shopping Mall sempena dengan 80 menu Sabahan sempena dengan hari ataupun ulang tahun RTM yang ke-80 tahun. Okey. Jadi kamu boleh rasa sendiri masakan tersebut ataupun makanan tersebut secara percuma. Jadi kalau sudah rasa tu, dia bilang, oi, ini mantap ini, dia bilang. Jadi kita dapat mengenalilah makanan tradisi yang ada di Sabah ini, kan? Alright, terlebih hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 dan Nodi kasih baca ucapan kamu. Kita terus lagi berhibur bersama dengan lagu daripada Aizat Amdan, Sampai Hari Tua. Sabah FM, bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Gereng Rima dan juga Selena Gomez, lagu mereka yang bertajuk Calm Down. Tenangkan diri anda, okey. 2:17 petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama Nodi. Dan pastinya untuk kamu semua, jangan lupa terus datang PI Mago, okey. Masih lagi berkesempatan sebenarnya untuk sama-sama dalam 80 menu Sabahan sebenarnya dengan 80 tahun RTM, okey. Jadi anda boleh merasa sendiri makanan tersebut. Jadi ada 80 jenis masakan tradisi. Jadi kita boleh kenali makanan-makanan tradisi dari suku kaum yang lain yang ada di Sabah ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama mengenali makanan tradisi suku kaum yang lain, okey. Alright, apapun, terima kasih kawan-kawan yang sudah bersama dengan Nodi di Facebook Sabah FM. Terima kasih untuk si Jihad Bakar. Selamat tinggal Nodi. Selamat bertugas. Terima kasih juga Alice Raymond di sini. Selamat bertugas Nodi. Semoga tugasan lancar hingga ke punjung siaran. Juga dia sedang puntek nama kawan-kawan di sini dan ucapannya selamat berhujung minggu. Terima kasih. Lagi kita ada si Hasna Has pun ada juga. CMS Fred pun ada juga bersama kita. Si James Pangiran, selamat bertugas Nodi. Terima kasih. Shimah Kilugus, selamat tengah hari buat Nodi dan juga selamat bertugas ya. Terima kasih untuk Shimah. Okey, Nodi mau kasih kongsi di sini mengenai dengan amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Okey, berlaku di kawasan Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tawau, Lah Datu dan juga Kudat. Begitu juga di Kota Marudu. Okey, yang mana amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang ini sehingga 3 petang nanti. Mungkin beberapa kawasan yang terkesan dengan cuaca ketika ini, semoga semuanya okey-okey saja. Tapi Nodi sempat keluar pergi tengok di luar, cuaca panas di Kota Kinabalu ketika ini. Tapi mungkin menjelang petang nanti mungkin ada hujan lah kali ya, sebab macam mendung-mendung sudah itu. Okey, kita lagu daripada Kumpulan Republik, lagunya yang bertajuk Hanya Ingin Kau Tahu. Sabah FM.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa.

0: kasih.
1: Ketua dan
2: Xie Xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kewenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Dengan Ernie Zakri dan juga Govinda Hal Hebat, temu kita pukul 2.50 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua yang terus bersama kami dan pastinya bersama dengan Dwi untuk hari ini. Nodika sekawan kamu sampailah pukul 6 petang nanti. Oke, 6 jam bersama dengan anda. Alright, Nodi mau kasih kongsi di sini untuk mereka, oke, yang telah pun berjaya untuk ini menjadi pelajar baru bagi College Matrikulasi Labuan. Oke, yang mana ini merupakan sedikit hebahan lah untuk hari pendaftaran pelajar baru sesi 2026-2027 College Matrikulasi Labuan, yang mana pendaftaran pelajar baru akan berlangsung pada 8 dan juga 9 Jun bertempat di College Matrikulasi Labuan. Dan pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke College Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjagalah. Untuk anda yang ditawarkan masuk ke KML College Matrikulasi Labuan, anda boleh membuat senarai semak lah mulai sekarang kan, sebab ini hari pendaftaran tersebut 8 dan juga 9 Jun bulan hadapan. Okey, dan pastinya untuk itu empat perkara penting untuk bakal pelajar College Matrikulasi Labuan ataupun KML, yang mana kalau ada yang mau dari sini KK ni kan, mau bawa kenderaan, jangan lupa untuk beli tiket feri kenderaan tempat awal supaya dapat slot masuk kenderaan tu lah. Lepas tu penginapan juga penting. Selain itu juga akaun bank rakyat, pastikan akaun telah dibuka untuk urusan bantuan sara hidup pelajar. Okey, dan yang paling penting juga adalah bayaran yuran, selesaikan bayaran sebelum hari pendaftaran dan pastikan semua dokumen lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran. Okey, jadi itu dia pendaftaran pelajar baru bagi College Matrikulasi Labuan pada 8 dan juga 9 Jun 2026.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Lagu daripada Robbie Williams, lagu yang bertajuk Sis The One, mula pukul 3.06 minit petang. Dan pasti untuk kamu semua yang mungkin sekarang ini ngam di telefon, kan kamu boleh terus pergi di RTM Sabah untuk anda menyaksikan secara langsung sebenarnya ketika ini 80 menu Sabahan telah pun dirasmikan oleh Datuk Jamil Jaafar sebentar tadi di Imago. Dan sekarang ini kalau kamu tengok di Facebook Sabah, apa ni, RTM Sabah, kamu boleh saksikan menu-menu tersebut yang telah pun dihidangkan. Dan pastinya sendiri Datuk Jamawi dan juga Datuk Ruslan Muharram juga hadir pastinya untuk sama-sama menyaksikan ataupun melihat sendiri dan juga merasa sendiri 80 menu masakan tradisi Sabah. Okey, jadi untuk anda, kamu semua yang on the way pergi Imago, harap-harap sempat lagi lah sebab kamu boleh rasa makanan tersebut secara percuma. Tapi dia bilang di sini kalau nak mau bawa balik dah boleh lah, mesti makan di sana saja. Dia freeze ya, percuma saja. Okay, alright, kita lagi kita berhibur untuk ini petang. Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus nak disajikan. Kita ada lagu daripada kumpulan Spider, Rela Ku Pujuk, dan juga lagu ini, lagu daripada Pak Long, Selagi Ada Rindu. Sabah FM, bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Lagu daripada Afiq Sazwan, Rindunya Rindu. Mungkin pukul 3.21 minit petang. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 24 Mei 2026 juga bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dalam pukul 3.38 minit petang nanti. Sabah FM, Bagus Bah.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia Anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: justice and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidarity sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia Anda.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Okey, Sabah FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami. So, pukul 4:06 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah amaran ribu petir, okey, yang mana dikeluarkan pada pukul 2:15 minit petang tadi. Yang mana amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Tambunan, juga berlaku di Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Tongod, Tulupit dan juga Beluran, begitu juga dengan Kudat, okey, yang mana amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang ini sehingga 5 petang nanti, okey. Dan apabila juga Nudi mau kasih kongsi di sini sebab sekarang ini berlangsungnya Malaysia Master, okey, yang mana untuk peminat-peminat ini badminton lah kan, jangan lupa untuk saksikan pastinya perlawanan akhir pastinya untuk double lelaki, okey, berguh lelaki lah pastinya antara Nur Izzuddin dan juga Go Sifei, okey. Jadi pastinya mereka akan menentang pemain dari Denmark di Lunggat dan juga M Vestergaard. Jom kita doakan yang terbaik dan juga mengharapkan agar pasangan dari Malaysia pastinya sempena dengan Malaysia Master Open yang mana berlangsung di Malaysia, dan pastinya untuk berguh lelaki ini menjadi milik Malaysia, okey. Baiklah, 4:30 minit petang nanti macam biasa kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM dan nanti dikongsikan terus tajuk-tajuk utama berita utama untuk petang ini. Yang mana tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini, KPD

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Matsuko.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Bagus ba?
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, KPDN rangka Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Kawalan Sempadan Negara terus diperkuku banteras kegiatan penyeludupan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Lagu daripada Halsey, lagunya yang bertajuk Lucky, membuat kita pukul 4.48 minit petang. Dan kejap-kejap lagi 5 petang, kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okay? Terima kasih rakan kita di sini, Rosie Williamsy. Selamat bertugas Nodi. Dia bilang kirim salam untuk Abi dan juga Jimmy. Okay, nanti saya akan sampaikan. Juga ada kawan kita di sini, Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan, Bongkol Pita Sabah. Dia bilang selamat petang dan selamat berhujung minggu buat DJ bertugas. Semoga sukses selalu di bidang untuk semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bahan bilang ucapan buat anak-anak Dadi, iaitu si Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Ezek dan juga Elfo Alnik Nio. Oh, yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama dengan tugas seharian. Buat Dadi, dia bilang di sini sentiasa sihat dan rindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang, nah itulah itu. Kadang-kadang kalau bila sudah berjauhan ni kan, itu yang membuatkan kita selalu rindu dengan anak-anak kan. Alright, apapun semoga dipermudahkan sebarang urusan dan juga apa juga perancangan anda ya. Baiklah, terima kasih untuk kawan-kawan yang lain juga yang sudah bersama kami di Facebook Sabah FM. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Dan apapun, kejap-kejap lagi 5 petang, utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang terakhir, macam biasa setiap hujung minggu, kita ada hiburan muzik tanpa henti. Okay, lagu-lagu terbaik untuk anda semua di hujung minggu ini. Di waktu petang ini, sambil-sambil anda mungkin sedang dibilang ngirup kopi-kopi. Selamat kopi-kopi lah untuk kamu semua. Okay? Selamat bersantai, berehat di hujung minggu ini. Alright. Jadi tugas anda berakhir di sini untuk edisi hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar semuanya berjalan yang lancar, apa juga yang anda lakukan untuk hari ini. Okay? Now ditinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Tulus Diri dan juga lagu daripada Kumet XL, anda dapat kuundurkan masa. Jumpa lagi.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.
2: Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
2: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
2: Kadang-kadang dalam terutama siaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh, tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohamad Nur di Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
3: Ya, terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu, dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
4: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
5: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Pas Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh Hentian Sebelah Kampung Bomban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Sekarang ini tiada pihak

0: Bila awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

0: Sarawak
1: 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, assalamualaikum. Terima kasih Nodi. Dalam RNR 12:30 hari sampailah 6 petang. Okey, saya Awang Arif Awang Iring untuk 6 jam yang berikutnya dari pukul 6 petang sampailah pukul 12:30 malam ini ya. Okey, untuk edisi hari ini 24 Mei 2026 bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mungkin ada tadi yang berkesempatan ke Pusat Beli Belah Imago untuk menyaksikan ataupun sama-sama merasakan tag apa ni? Menu 80 etnik di negeri Sabah kita ni macam-macam ada di sana ya. Jadi berbagai suku kaum, makanan terdiri daripada apa ni, menu-menu tempatan lah ya. Dan terima kasih juga kepada yang berhormat yang apa ni, Jamal Jafar yang telah meresmikan program itu tadi ya. Baik, macam biasa boleh hantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Dan untuk hari ini ya, hari Ahad ya, biasanya hari Ahad macam ni kita akan ikuti nanti pada pukul 8 nanti siaran ulangan pantun Sabah FM, okay? Dan pada pukul 9 nanti kita akan ikuti muzik tanpa henti sehingga pukul 10 malam, okay? Dengarkan lagu Izinkan Aku Pergi sebagai pembukaan, dan selepasnya lagu ini kita dengarkan Kau Tetap Di Dalam Anganku, nyanyian Aziz. Semuanya menerusi Sabah FM, bagus bah.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Matsuko.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Dan sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.41 minit malam.

0: صدق الله العظيم.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Dengarkan lagu Assalatu Wassalam nyanyian Alif Sattar dan Locos and the, dan juga Rehan. Dan selamat mendengar siaran Sabah FM yang baru saja tune Sabah FM. Okey, Sabah FM boleh didengar di Lahadatu dengan frekuensi 89.7 MHz. Manakala di sebelah kini batangan dengan 92.9 MHz. Okey. Jangan mana-mana, teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Alif Sattar, The Locos dan juga Rehan. Sabah FM, bagus bah.

0: bagus bah.
1: Rilek dan rehat bersama dengan DJ Arif Sabah FM. Bagus bah.
2: Ya, assalamualaikum untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Okey, dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat walafiat, dan mungkin ada rakan pendengar kita yang tengah memandu waktu ini di dalam kereta mendengar Siaran Sabah FM. Okey, hati-hati memandu. Sebaiknya jangan kita terlalu rapat kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan, ya. Okey. Ini peringatan untuk kita semua. Baik, kalau mengantuk pun cuba berehat sekejap, okey. Dan apa ni, kalau dapat orang bilang berhenti sekejap dan berehat, itu adalah ubat rasa mengantuk tadi itulah, okey. Dan yang paling penting juga patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Baik, macam biasa boleh hantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp Sabah FM di 019 490 48, okey, 4848. Dan seketika nanti saya akan kongsikan, ya, ini berkaitan dengan dapur. Sekarang ni kalau malam-malam macam gini, jadi ada sudah yang sibuk-sibuk menyediakan juadah makan malam, macam-macam lah, kan? Okey. Dan okey, tidak apa, saya akan kongsikan satu tips berkaitan dengan nasi, ya. Sisa nasi itu kalau ada lebihannya tu jangan kita buang, ya. Kalau ada sisa nasi itu kita jangan buang, simpan di dalam kontena yang kedap udara dan kita masukkan ke dalam freezer, ya. Dan ketika kita mau makan, panaskan kembali dengan cara kita kukus, ya. Tambahkan sedikit air garam, air kukusan, agar nasi tadi itu tetap enak, tetap sedap dan tidak terkesan dengan nasi yang lama. Itu dia punya petua, okey. Baik, dengarkan lagu Hati-Hati di Jalan, nyanyian Tulus. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu dari Dayan Nur Faizah dengan lagunya Hujan Lagi Hati Ini. Dan selepas saja lagu tu, dengarkan lagu dahsyat dari kumpulan Mojo Sabah FM, Bagus Bah.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Dahsyat nyanyian kumpulan Mojo. Selamat malam untuk rakan-rakan kita Mayani Emma Abdul Malik di mana? Di Beaufort. Okey. Baik, saya kongsikan di sini berkaitan dengan penyakit ataupun jangkitan hantavirus ya. Dan langkah-langkah kesiapsiagaan ni. Dan sebenarnya kan hantavirus ni merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti ya. Terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Dan kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Dan penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Andres virus di Amerika Selatan. Nah, jadi sebenarnya kan ini berkaitan, hantavirus ni berkaitan dengan najis tikus. Jadi kita kena jaga kebersihan, jangan biarkan tikus berkeliaran di sekeliling rumah kita, sebab kita tidak tahu ni tikus ni kadang-kadang dia apa ni kencing di merata-rata tempat dan takut terkena dengan kita. Jadi kemungkinan jangkitan hantavirus ni boleh berlaku kepada kita ya. Palis-palis orang bilang. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Fian di Kota Kinabalu, terima kasih. Dan juga rakan pendengar kita Nick Abdul Aziz di Papar. Okey, mengucapkan selamat malam. Apa khabar bis kita? Dia kasih sini gambar roti canai. Roti canai dengan ayam masak kari saja dan minum teh Sabah. Okay. Wah, mantap. Sedap ni. Terima kasih Nick Abdul Aziz. Lepas tu kita ada si Fian di Kota Kinabalu. InsyaAllah ada ruang nanti kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi ya. Fian, baik, kita dengarkan lagu dari siapa ni? Dari si Mahalini dengan lagunya Sial. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Hati Nan Rapuh dari Fanzi Ruji. Dan kita akan ikuti berita di Sabah FM pada pukul 7.30 malam nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sabah FM.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus ba?
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mau dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Bagus, Bah. Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mau dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Dari College Vocational Likas Kota Kinabalu, dibawakan untuk anda rancangan berbalas pantun. Dari jauh lagu dilantun, lagu dialun terasa hingar. Inilah dia rancangan berpantun Sabah FM persembahkan buat pendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan berbalas pantun di Sabah FM. Kali ini kami berada di bilik seminar College Vocational Likas Kota Kinabalu dan kami berbalas pantun di antara DJ-DJ Sabah FM dan juga pensyarah Jabatan Komunikasi Korporat College Vocational Likas Kota Kinabalu. Duduk di anjung sopan dan santun, menganyam ketupat si daun palas. Kalang di sini pengurusi pantun bersama Liz tugas digalas. Jadi saya menggalas tugas di sini tidak secara seorang sebab bilang orang berdua itu lebih baik. Maka di sebelah saya ini Puan Liz yang akan bersama-sama dengan saya untuk menjalankan tugas sebagai pengerusi pantun. Tetapi biarlah Puan Liz sendiri memperkenalkan dirinya mungkin secara berpantun ya. Baik, silakan Puan Liz.
2: Terima kasih DJ. Kalau tersalah mohon dimaafkan. Pantun ini sekadar hiburan. Saya Liz, jadi pengurusi pantun. Harap majlis ini berjalan dengan lancar dan aman.
1: Iya, yeah, mudah-mudahan. Tapi sebelum itu, Puan Liz, asal dari mana Puan Liz?
2: Oke, okay, saya berasal dari Kampung Langkuas, Kinarut.
1: Oke.
2: Okay. Boleh saya tanya, Kak Lang pula dari?
1: Saya dari Tawau.
2: Oke, okay,
1: dari Tawau.
2: Yeah.
1: Adakah pernah berpantun ataupun ini kali pertama?
2: Berpantun secara diam-diam dalam hati.
1: Berpantun diam-diam, yeah. Okay juga lah.
2: Yeah, okay.
1: Baiklah Puan Liz, hari ini kita pertemukan DJ-DJ Sabah FM dan juga pensyarah-pensyarah daripada College Vocational Likas Kota Kinabalu. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu orang-orang hebat.
2: Ya, yeah, nampak hebat.
1: Yang saya bawa ya untuk berpanas pantun kita pada hari ini. Orangnya handsome. Suaranya ala-ala Nurdin Ahmad kalau berpantun lah.
2: Betul.
1: Tapi kalau menyanyi itu lain sikit lah.
2: Ya.
1: Jadi biarlah dia memperkenalkan dirinya yang berada di sebelah kanan saya. Silakan.
3: Assalamualaikum. Terima kasih Kak Lang dan juga Liz. Okey. Ke udara selalu menemani anda. DJ Arif nama diberi. Ikuti kami setiap masa dalam segmen simfoni tetap di hati.
1: Ya, itu dia. Mungkin Arif, Puan Liz dan juga pensyarah yang lain ini pun mau tahu juga Arif ini bertugas menerusi simfoni
3: tetap di hati. Okay.
1: Jam berapa tu Arif?
3: Okey, segmen simfoni bermula pukul 6 petang sampai 9 malam setiap hari Isnin hingga hari Jumaat.
1: Ya, itulah tugas DJ Arif. Yeah. Kalau dengar suaranya mendayu-dayu di sebelah petang tu, yeah. Nah dia lah ini. Nilai ini orangnya nih ya. Yeah. Okey, berikan tepukan kepada DJ Arif. Dan seterusnya di sebelah DJ Arif pula orangnya kecil molek. Namanya pun macam molek jugalah. Jadi silakan.
4: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Menemani anda tanpa jemu bersama saya DJ Kakachi. Jangan lupa dengar kami selalu. Sabah FM bagus ba. Tagline kami.
1: Itu dia punya perkenalan lah ya. Itu kami punya tagline Sabah FM bagus ba. Cuba Puan Liz, Sabah FM
2: bagus bah.
1: Okey, baik itu DJ Kakachi dan seterusnya di sebelah DJ Kakachi pula silakan. Kami punya handsome boy ni di, yang apa ini kira anak paling muda kami punya dia pejabat.
5: Okey, hai, selamat pagi semua. DJ Ozel nama digelari. Senyum selalu dengan ceria. Dengan tagline lebih lagu lebih santai. Bersama saya dalam segmen Varia.
1: Wah. Baria jam berapa ni, Ozel?
5: Baria 9 malam sampai 12 tengah malam.
1: Dia punya pengisian tu macam mana, Ozel? Adakah pendengar boleh minta lagu dan sebagainya?
5: Okey, pengisian dia boleh request 3 buah lagu. Dan di jam kedua dan ketiga boleh call-call.
1: Inilah kami punya burung pungguk. Dia akan kerja sehingga pukul 12 tengah malam. Ya, baik, itulah dia daripada Sabah FM Puan Liz, iaitu DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel.
2: Ya.
1: Baiklah, dengar kabarnya bukan calang-calang orang juga yang dibawa oleh Puan Liz ni daripada College Vocational ni. Ya. Saya tengok senyum dia selalu dari tadi. Siapa orang-orangnya tu Puan Liz?
2: Okey, terima kasih DJ Galang. Dipersilakan cikgu ataupun Encik Sulfikar untuk memperkenalkan diri.
1: Ya, silakan.
6: Pantun juga nih, pantun. Kalau ke Sepitang, singgah sebentar. Melihat laut tenang membiru. Cikgu Sulfikar bijak mengajar. Binaan bangunan jadi ilmu.
1: Ya. Saya panggil Encik Sulfikar ya. Ya.
6: Boleh, boleh.
1: Sudah lama di College Vocational Likas ni?
6: 3 tahun.
1: Sudah baru 3 tahun baru lah 3 kan. Tahun. Sebelum ni?
6: Sebelum ni kerja biasa. Kerja
1: oh, biasa. Maksudnya baru masuk jugalah baru di college
6: masuk,
1: ni
6: ya. Baru masuk.
1: Saya tengok macam nervous dari tadi ni.
6: Belum makan.
1: Belum makan, tak apa. Okey, itu dia Encik Sulfikar. Bagaimana seterusnya Polis?
2: Okey, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada pemantun yang kedua. Manis orangnya, dipersilakan Puan Harshakila.
7: Dari Sandakan datang berbakti, menyulam bahasa penuh makna. Cikgu Harshakila nama diberi, bahasa Melayu indah maknanya.
2: Asyik. Dari Sandakan.
7: Dari Sandakan. Saya berasal dari Sandakan.
1: Jadi sudah lama juga di sini seperti Sulfikar tadi?
7: Saya di KV ini sudah mengajar selama 7 tahun. Oh. Termasuk tahun ni lah, baru 7 tahun.
1: Kira orang lama lagi daripada Sulfikar lah kan. Tapi lagi lama Puan Liz di sini.
2: Ya, makasih ya Puan.
1: Okey, seterusnya pula bagaimana di hujung lagi sekali.
2: Okey, kita sekarang ke pemantun yang ketiga. Tidak kurang juga manis berkrimnya. Dipersilakan Puan Jennifer.
8: Okey, selamat pagi semua. Okey, pantun saya. Dari Penampang datang berseri, langkah yakin penuh bersemangat. Cikgu Jennifer GPU nama diberi, mendidik anak bangsa penuh hikmah.
1: Nah, anak Penampang ya. Ya, tapi tak apa, nanti sepanjang kita berpantun mungkin kita sempat lagi berkenalan dengan lebih lanjut lagi lah ya. Kalau tidak selesai juga selepas pantun pun boleh. Okey. Kasih amsis. Baik, itulah dia Puan Liz, pemantun-pemantun daripada College Vocational Likas, Sulfikar, Hab Shakila dan juga Jennifer. Adakah semua sudah bersedia? Ya, baiklah. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Marilah kita mulakan acara berbalas pantun kita pada hari ini. DJ Arif yang akan menjualkan pantun kepada Encik Sulfikar. Silakan Arif.
3: Beza kami, okay, beza kami sebagai penyampai radio, kami pegang mikrofon di konti, bercakap sendiri. Mungkin kalau apa itu pensyarah bercakap dengan para pelajar ya, ramai kan? Oh, itu biasa kita, kami penyampai dengan pensyarah. Okay, dengarkan okay. Pantun saya ya.
1: Baik, silakan Arif.
3: Okay. Mencari lagu untuk didengar, syair si pari-pari lagu zamani. Apa maksud divet sebenar dan kepentingannya hari ini?
1: Nah, Encik Sulfikar. Nah,
3: jawab
1: itu
3: terjawab.
1: Pertanyaan daripada DJ Arif. Sebenarnya dia tahu tu Sulfikar. Tapi dia sajalah mau tes-tes kan Polis yeah, kan? Alang-alang orangnya di sini kita tanyalah langsung. Uh-huh. Okey, silakan jawab.
6: Saya jawablah walaupun saya masih baru di TVET. Pendidikan latihan teknikal terus dipelajari. Pelbagai kemahiran berimpak tinggi. TVET ilmu mahir untuk generasi, membina masa depan penuh berarti.
1: Itu dia. Puan Kim, Puan Liz mau tambah sikit lagi ada?
2: Belum lagi mungkin.
1: Iya. tapi kita pun sedia maklum ya Puan Liz, fungsi TVET itu sendiri dia melahirkan tenaga kerja yang mahir.
2: Iya, yeah, betul.
1: Sebab ramai juga lepasan-lepasan TVET ni yang bilang orang berjaya kan, selepas keluar daripada TVET, begitu kan?
2: Betul.
1: Okey, seterusnya Encik Sulfikar.

0: membantu banyak perkara, tapi jawabannya ada pada DJ Arif. Silakan Arif.
1: Oke, dengarkan ini jawabannya. Ya, Zulfikar, Zulfikar sebenarnya.
0: Zulfikar itu lain, Rip.
1: Oh iya, ini Zulfikar.
0: Itu komposer lagu.
1: Zulfikar itu komposer lagu pula. Ya. Oke, dengarkan ini jawabannya ya. Percaya diri, terus berakal, tak pernah kesal melawan waktu. Radio Sabah FM jadi radio terawal, beri info TVET, harap membantu.
0: Gitulah caranya untuk Zulfikar. Hebahan radio Puan Liz, apalagi temu buah.
2: Betul.
0: Dan menerusi pantun kita pun hari ini juga merupakan juga salah satu laluan lah untuk kita memperkenalkan dan juga apa ini, memberi laluan kepada TVET.
2: Nampaknya kita ni saling sebenarnya berkolaborasi.
0: Betul,
2: nih Puan.
0: Ya. Ini satu kolaborasi yang baik lah sebenarnya. Ya. Ya. Baik, itu antara DJ Arif dan juga Zulfikar. Lepas beban Zulfikar. Okey, seterusnya bagaimana pula kita ke pemantun yang kedua daripada Sabah FM. Kali ini DJ Kakaci pula akan menjualkan pantun kepada Haf Syakila.
3: Okey, Puan dengar baik-baik. Ini saya punya pantun mau dijual. Okey. Ku bawa diri jauh terbang, mencari tempat untuk bertapa. Peluang TVET sudah terbentang. Bidang manakah pilihan yang bijak?
0: Nah,
3: jawab.
0: Kan, lagipun kekasih ni ada anak yang masih belajar. Mungkin dia pun bertanya bagi pihak anak dia, Puan Liz. Dia pun mau tahu juga. Jadi jawapan tu ada pada Haf Syakila. Okey, silakan.
4: Saya jawab lah ya. Untuk pertanyaan DJ Kakak Cik tadi. Okey. Rumah pusaka di tepi muara, tempat beradik lena berehat. Bidang digital, pilihan negara, gaji tinggi, rezeki pun berkah.
2: Okey, itu dia.
0: Kan sedap dengar tu cikgu.
2: Iya, gaji tinggi.
0: Gaji yang tinggi. Okay. Paham-paham sekarang ni kan. Tapi kan kita tidak nafikan lah Pak Haf Syakila. Sebab bidang digital sekarang ni peluang dia luas sebenarnya kan.
2: Betul-betul.
0: Dia bukan lagi satu tren, tapi satu keperluan sebenarnya. Betul. Ya, boleh menjana income ya, khususnya dalam bidang digital. Kita kena ikutlah bilang orang teknologi semasa yang berubah dari semasa ke semasa ya. Okey, bagaimana seterusnya pula Haf Syakila, jualkan pula pantun semula kepada Kakak Ci. Are you ready Kakak Ci?
4: Ready.
0: Okey, silakan.
4: Kami pula, saya pula lah yang menjual. Okey. Berlari anak hingga ke hulu, entah kenapa tersandul besi. Besi dikimpal melekat bertalu, DJ dikonti, apa pula inovasi?
0: Wow.
2: Itu dia soalan bagus tu.
0: Ya. Besi dikimpal melekat bersatu.
2: Kan?
0: Bagaimana Kakak Cik, silakan.
3: Okey, saya beli. Okey, dengar baik-baik ya Puan. Jangan terja, jangan melulu. Silap langkah, jatuh di titi. Inovasi DJ bertenaga selalu. Putarkan lagu, menceriakan hati.
0: Itulah. Puan Liz, itulah tugas kami. DJ-DJ radio ni, bilang orang, sentiasa menceriakan.
2: Betul.
0: Menenangkan hati pendengar, ya, menghiburkan. Tapi dalam hiburan tu, dia ada info,
2: message.
0: Ada message yang kita sampaikan. Kan, dan lagu-lagu pun sebenarnya disusun supaya pendengar tidak bosan.
2: Selamat kegemaran saya.
0: Puan Liz suka lagu yang macam mana?
2: Lagu yang sentimental, Puan.
0: Wow. Lagu yang mendayu-dayu. Kalau Haf Syakila pula, lagu yang macam mana Syahab Syakila minat?
4: Kalau orang lahir 90-an ni, stylenya memang suka lagu 90-an lah. Tapi oleh sebab kita berjumpa dengan budak selalu, ada satu perkataan yang orang selalu guna tu, galau. Lagu-lagu
0: galau lah.
4: Pilihan hati sudah lagu-lagu galau.
0: Okeylah. Kapan ni Haf Syakila masih solo lagi kali agaknya ya?
2: Puan.
0: Oh Puan juga? Okey, boleh layan juga lah lagu galau. Tak apalah, solo di sini. Puan di rumah.
2: Betul.
0: Okey, selesai sudah di antara DJ Kakaci dan juga Haf Syakila. Dan seterusnya kita ke pemantun yang seterusnya, Puan Liz. Siapa dia tu?
2: Kita ke RTM dulu ya.
0: Ya, DJ Ozel.
2: DJ Ozel.
0: Dia akan memilih Jennifer.
2: Iya.
0: Silakan Ozel.
5: Okey, baik. Hari-hari didengari di radio. Hari ini kita bertemu. Oke, saya jual pantunnya ya.
0: Dia ada pantun surprise sikit.
5: Kayu dikumpul,

0: diikat tali. Tali diikat, dipasang sendiri. Bagaimana Tibet membina kemahiran diri? Kurangkan pengangguran, ekonomi lestari.
1: Ah, ini Puan Jennifer, pertanyaan daripada DJ Ozel ni.
2: Ya.
1: Sebenarnya kita pun tahu, Tibet ni kan dia memang banyak melahirkan tenaga kerja mahir
2: Ya,
1: kan.
2: betul.
1: Tapi mungkin jawapan yang lebih bernas lagi ada pada Jennifer. Silakan Jennifer jawab berpantun juga.
3: Baik. Latihan kemahiran dipupuk setiap hari. Ilmu praktikal jadi bekalan diri. Peluang kerja datang tanpa henti. Ekonomi meningkat, pengangguran pun pergi.
1: Nah, begitu
2: itu
1: dia,
2: dia.
1: Ozel. Kan,
2: Nah.
1: Ada kemahiran yang khusus daripada Tibet ni. Pembilang orang, lepasan-lepasan Tibet ni peluang kerja tu tinggi
2: Ya,
1: lah, kan. Mungkin
2: betul-betul.
1: dah
2: Betul.
1: kurang minat pada teori, tapi dia lebih suka kepada kemahiran.
2: Mahir.
1: Betul, kan?
2: Ya.
1: Okey lah, seterusnya bagaimana pula? Jennifer, jualkan pantun semula kepada DJ Ozel. Silakan.
2: Ya.
3: Pantun saya berbunyi macam ni. Bersungguh-sungguh jiwa dan raga, sampaikan mesej tanpa lelah. Indikator fader sudah ke jingga, suara DJ kenapa pecah?
0: Alamak.
2: Alamak, bila tu pecah?
1: Alamak. Biasanya bukan lagi jingga ni kalau pecah ni, sampai ke merah sekali. Okey, macam mana Ozel? Silakan.
0: Okey, kita beli ya. Lagu baru bernada riang, liriknya indah, sedap didengar. Suara pecah terdengar lantang, terlampau semangat melayan pendengar. Itulah pecahnya.
2: Okay, yeah.
1: Apalagi Jennifer, kalau sumandak-sumandak Sabah yang sudah apa ni WhatsApp DJ betul kan?
2: Memang pecah lah suara.
1: Sekarang ni senang Puan Liz, pendengar-pendengar dia boleh tengok DJ-DJ bertugas tu menerusi TikTok, menerusi Sabah FM, apa di Facebook. Berbeza daripada dulu,
2: dulu
1: hanya dengar suara,
2: suara aja,
1: tapi sekarang dia sudah boleh tengok. Wah, handsome-nya DJ Ozel. Semangat.
2: Tak henti-henti telefon.
1: Okey, selesai di antara DJ Ozel dan juga Jennifer. Maka selesailah pantun kita di pusingan yang pertama. Pandang kanan, pandang kiri, tiada yang datang menyapa lalu. Cari idea berpantun lagi, tapi sebelum itu kita berehat dahulu.
2: Jumpa lagi.
4: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Duduk diam terus mengelamun, teringat teman jauh di hati. Jomlah kita berbalas pantun, luah rasa hiburkan diri.
2: Ya, hiburkan diri.
1: Baiklah, sekarang kita masuk ke pusingan yang kedua, Puan Liz. Pantun kita kali ini dia sedikit berbeza.
2: Baik.
1: Kalau sebelum ini berpantun, kami dari mula sampai akhir orang yang sama.
2: Ya.
1: Tapi untuk hari ini, Puan Liz, kita lain sedikit.
2: Okay.
1: Pemantun-pemantun Sabah FM kekal sebab kami bawa ini aja. Sebab dia orang ini hebat sangat di pemantun itu.
2: Wah,
1: yang
2: nampak tuh dari wajah masing-masing sungguh hebat.
1: Iya. Yeah. Okey, dan seterusnya pula daripada College Vocational Likas. Kalau tadi ada Sulfikar, Hab Shakila dan juga Jennifer, yeah. Tapi wow, tiga orang lagi yang lebih hebat lagi dibawa oleh Puan Liz. Yeah. Siapa ke orangnya Puan Liz?
2: Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan pemantun pertama yang handsome segak ni kan. Perkenalkan diri anda.
1: Iya, silakan.
3: Okey, saya perkenalkan diri saya dengan pantun juga ya.
1: Iya, silakan.
3: Pergi ke bengkel membaiki mesin. Udara sejuk terasa nyaman. Cikgu Julasri, pakar ekon. Ilmu diberi penuh keyakinan.
2: Oh, itu dia. Okay.
1: Aduh, okay. Panas.
2: Panas.
1: Panas, panas, okay, panas. Panas, panas ya.
3: Rasa panas dia.
1: Ya, sebab bukan apa, pakar ekon.
2: Iya.
1: Masih mana ya, ekon di rumah pun rosak deh, Rip.
2: Iya, mau panggil nih.
3: Boleh kita datang, kita boleh datang bawa budak-budak dari sini.
2: Boleh.
1: Pakar ekon, sudah lama di College Vocational nih?
3: Ini tahun ke-6 saya.
1: Lama sudahlah, 6 tahun. Ya, memang sebelum itu memang di sini ataupun sebelum ini ada di mana lagi sebelum ini?
3: Sebelum ini belajarlah. Habis belajar dia terus ke sini.
1: Rezeki alhamdulillah masih muda lah nih ya.
2: Muda lah. Berjiwa muda sentiasa.
1: Muda dari kita berdua pun.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Jula. Dan seterusnya di sebelahnya senyum-senyum manis-manis orangnya. Siapa Puan Liz?
2: Kita tampilkan pula ini si Comel nih. Agaknya mungkin Puan ini termuda mungkin nih di sini.
1: Termuda?
2: Iya. Yeah.
1: Ozel,
2: bekas pelajar saya ini. Oke, okay, kita persilakan Puan Nur Syafina. Perkenalkan diri Anda.
4: Oke, okay, terima kasih. Okay, sudi-sudi dengar pantun saya ya.
1: Ya, okay. Sudi.
4: Kalau membina biar berasas, kuku teguh jadi impian. Cikgu Nur Syafina orangnya ikhlas, mengajar binaan penuh kesabaran.
2: Oke, itu dia.
1: Penuh kesabaran. Orangnya lembut-lembut ya. Bidang apa dia ada?
2: Binaan.
1: Oh, binaan. Puan. Oh, saya tidak dengar tadi. Wow.
2: Hebatnya.
1: Orangnya lembut-lembut tapi bagian binaan.
2: Iya.
1: Dia sama-sama dengan
2: Encik Sulfikar.
1: Sulfikar tadi. Ya. Oke. Okay. Asal dari mana, Fina?
4: Asal dari Papar.
1: Orang Papar. Ya. Dekatlah, oke lah tuh. Satu kan. Jalan sudah.
2: Paparian.
1: Paparian. Oke, seterusnya. Dipersilakan pula siapa orangnya.
2: Oke, kita tampilkan si
1: macam orang lama nih di sini nih.
2: Orang macam mungkin umur-umuran kita nih, Puan.
1: Oke, okay, mari kita coba. Tapi rambutnya hitam, mustahil. Oke, silakan.
2: Oke, silakan Cik
3: Freddy.
2: Cik Freddy, ya.
5: Okay. Dari Kota Kinabalu datang berbakti, membawa ilmu penuh kemahiran. Cikgu Freddy nama diberi, bidang kimpalan jadi pegangan.
1: Ini ngam nih, kimpal mengimpal semua kerja Cik Freddy ini ya.
2: Betul,
1: sudah lama di sini Cik Freddy, mesti orang lama nih.
5: Sudah masuk tahun yang ke-31.
1: Memang dari dulu memang kimpalan sejalan.
5: Ya, sejak dari dulu, sejak daripada sekolah sehingga saya mula bertugas pada tahun 1994 lagi.
1: Punya lama. Jadi memang pakar betul di hal-hal kimpal mengimpal. Rasanya mungkin ramai sudah lepasan-lepasan TVET daripada kemahiran yang telah pun dibelajar bersama-sama dengan Cik Freddy, betul ya?
5: Betul, banyak sudah. Terlalu banyak generasi sampai tidak terkira sudah.
1: Alhamdulillah. Ilmu yang tidak pernah habis bilang orang.
2: Jangan
1: ya.
2: Dibawa besi dekat dengan dia, Puan.
1: Cik Freddy orang sini?
5: Orang daripada Kota Kinabalu.
1: Kota Kinabalu. Ya. Baiklah, itulah dia pemantun yang di pusingan yang kedua, iaitu Julastri, Syafina dan juga Freddy. Salam perkenalan untuk rakan-rakan kami DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan DJ Kakachi yang akan menjualkan pantun kepada Encik Julastri. Silakan.
6: Okey, untuk pusingan kedua saya akan menjual pantun kepada Encik Julastri. Okey, dengarkan ya. Kayu jati diukir indah, buat hiasan di dalam istana. Tangan mahir kerja tak mudah, belajar Tibet apa gunanya?
1: Nah, dia ni ada anak yang sedang belajar ni, apa ni, Julastri. Dia mau tahu apa juga gunanya ni.
3: Okey, saya balas pantunnya ya. Okey, indah ukiran di dalam istana, warisan bangsa zaman berzaman. Belajar Tibet besar gunanya, menjadi pakar penggerak kemajuan.
1: Dengar tu Kakachi ya. Sesuai kali ya Julastri, kalau yang kurang minat belajar teori ini, dia belajar melalui Tibet, dia lebih kepada kemahiran ya.
3: Ya betul. Sebab di sini kalau macam pembelajaran Tibet ni, dia lebihkan kemahiran. Jam belajar untuk kemahiran pun lebih panjang sebenarnya daripada yang biasa.
1: Kalau pakar-pakar ekon tu apa yang kita mau belajar?
3: Basic dia macam mana? Setiap ekon yang ada ni berbeza dia punya ekon. Jadi satu persatu dia kena pelajari lah. Macam-macam benda lah. Mesin di dalam, cara baiki, macam tu.
1: Oh nah begitu. Okey ngam, bolehlah ni anak Kakachi nanti belajar di sini. Belajar untuk kemahiran ekon ya. Okey, seterusnya pula bagaimana Julastri jualkan semula. Ya bukan setakat pakar ekon, tapi dia pakar pantun. Jual semula kepada DJ Kakachi.
3: Okey, DJ Kakachi, saya jual pantun ini. Laju memacu di jalan baru, singgah sebentar di pekan seni. Enjin Tibet sudah menderu. Boleh DJ test drive lagu terkini?
1: Dia bukan test drive kan di jalan raya,
2: tapi
1: lagu terkini.
3: Siapa tahu kan, mesti biasa sudah DJ-DJ ni menyanyi dekat radio. Mungkin kita boleh live di sini.
1: I'm begging. Okay, silakan DJ Kakachi.
6: Okay, terima kasih Cik Julastri. Test drive ya.
1: Test drive ya.
6: Okay, saya beli. Cahaya lampu terang benderang mewarnai seluruh benua utara. Enjin Tibet makin garang. Lagu terkini segera ke udara.
1: Lagu apa yang Julastri suka?
2: Coba.
1: Lagu apa? Wali Band ya Kakachi, ingat. Boleh. Nanti kalau DJ Kakachi bertugas, tolong mainkan lagu Wali Band ditujukan kepada Julastri.
6: Tunggu hari Ahad ah.
1: Julastri mana tahu mau cuba untuk menjadi seorang penyampai radio?
3: Ya mungkin boleh jadi.
1: Kita cerai dingin sikit boleh?
3: Pilihanmu di
1: Okey, suara sudah ada, rupa sudah ada. Boleh sebenarnya. Okey. Jadi selesai di antara Julastri dan juga DJ Kakachi. Ingat Kakachi lagu dia Wali Band.
2: Wali Band.
1: Ya, okey. Ingatkan lagu Adira yang terbaru, Sayang Orang Yang Sama.
2: Oh, alamak. Bahaya juga tajuk.
1: Wan Lis kata bahaya tajuk tu. Sayang Orang Yang Sama. Okey, seterusnya pula DJ Ozel akan menjualkan pantun kepada Syafina. Okay. Syafina. Menakutkan, jadi kita kena suara dia lemah-lembut sikit. Syafina.
7: Okey. Okay. Tapi ini boleh pembukaan pantun boleh kan?
1: Boleh, silakan. Okay,
7: sebab mau berkenalan dulu.
1: Okey.
2: Okay.
7: Burung merbah terbang ke desa, hinggap sebentar di dalam jati. Puan berilmu tinggi bahasa, saya menyusun kata penuh hormati. Oke, okay, saya jual pantun.
2: Okay. Ada bunga itu. Dulu. Saya beli.
7: Okay. Pagi hari memetik delima, disusun rapi di dalam dulang. Bagaimana usaha membina kerjaya agar masa depan lebih gemilang?
1: Nah, oke, okay, Syafina.
6: Oke, okay. Okay, saya beli ya.
1: Iya, okay. Silakan.
6: Pergi ke bengkel menimba ilmu, tangan cekap membaiki mesin. Tibet melatih bakat bersatu, jadi insan mahir lagi berdisiplin.
1: Mahir kan berdisiplin ya Puan Lis. Tetapi memanglah kan Puan Lis, dalam apa perkara pun disiplin itu
2: ya padu, mesti disiplin.
1: Paling
2: juga,
1: utama ya, kan, utama. Kerjaya apapun yang kita buat, ya. Disiplin itu paling
2: betul.
1: Penting.
2: Mm-hmm.
1: Disiplin makan pun perlu.
2: Kalau enggak, kita enggak bangun pagi.
1: Ya, disiplin masa pun ya, perlu,
2: betul.
1: Semualah.
2: Ya.
1: Itulah pembilang orang ciri-ciri untuk kita berjaya sebagai
2: betul,
1: Syafina ya.
2: Disiplin,
1: kalau kita
2: betul.
1: Disiplin dengan masa. Okeylah Syafina, bagaimana pula takkanlah... apa ni tak boleh menjawab sebab handsome boy kami di depan mata. Tertunduk-tunduk Syafina. Silakan Syafina.
4: Alright. Pagi-pagi pasang radio. Lagu diputarkan rancak bunyinya. Mesin menderu bunyinya stereo. Tahu tak DJ apa kerosakannya?
5: Wow.
1: Wow di Ozel. Tahu tak apa kerosakannya?
5: Enggak apa, saya jawab.
1: Okey, silakan.
5: Saya settle lah, okey. Mesin menderu bunyi stereo, dari jauh sudah terasa. DJ di sini hanya tahu radio. Korang yang hebat, pakar segala.
2: Gitu, oke.
1: Biasalah, kami Puan Desi sekali bertugas nih, kami hanya bercakap di radio, ya, mainkan lagu. Bab-bab teknikal tuh ada yang lebih pakar.
2: Ada juru tekniknya.
1: Ada juru tekniknya yang akan memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Okay. Jadi bagaimana Syafina Posati?
2: Dengan jawabannya.
1: Posati. Selesai di antara DJ Ozel dan juga Syafina. Dan seterusnya kita kepada orang yang lama di Kolej Cuba Kastel ini.
2: Wow, get ready.
1: Ya, dan orang yang lama juga di Sabah FM. DJ Arif untuk menjualkan pantun kepada Encik Freddy. Silakan.
8: Okey, sebelum saya jualkan pantun, memandangkan Encik Freddy ini, Cikgu Freddy orang lama dalam bidang kimpalan. Ada berapa jenis kimpalan, Cikgu?
1: Wow. Dia pula
8: ada berapa jenis kimpalan?
2: Ya.
9: Kimpalan ini kalau kita mau ikut dalam rujukan buku, terlalu banyak.
8: Terlalu banyak.
9: Ya,
8: sikit kasih pilih.
9: Ya, sikit kan. Kimpalan yang paling basic yang biasa kita gunakan lah untuk mengikut dalam silibus, biasa kimpalan arka, sambungan kimbal arka. Kimpalan gas, lepas itu satu lagi kimpalan MIG dipanggil, metal inert gas, dan kimpalan TIG, tungsten inert gas.
8: Wah, itu basic kan itu?
2: Itu baru empat.
8: Confirm, memang pakar kimpalan.
1: Tapi yang pasti diminati oleh pelajar? Semua tuh kimpalan tuh, yang pelajar minat untuk belajar?
9: Rata-rata pelajar lebih meminati kimpalan arka lah, sebab itu paling basic dan paling banyak digunakan di industri sekarang.
1: Okay, Arif, bolehlah anak.
8: Boleh.
1: Untuk masuk di Tibet, Arif.
8: Boleh tahan.
1: Masih ada lagi seorang kan yang boleh.
8: Nanti kita
1: hantar
8: ya. Okay.
1: Wih.
8: Okay.
1: Runding luar.
8: Okay, Cikgu. Walaupun Cikgu seorang bidang pakar bidang kimpalan, saya mau tanya Cikgu dalam bidang kereta pula.
2: Boleh.
8: Ya. Dengarkan pantunnya, Cikgu. Minyak hitam ditukar ganti, enjin dilaras agar bertenaga, tanpanya kereta tidak berhenti, sistem apakah pelindung nyawa? Macam mana tuju?
1: Macam soalan ni, macam Cik Freddy pun saya bilang ini yang saya punya cucu pun boleh jawab ini.
9: Okay, saya jawab ha?
8: Silakan, ya, saya mau dengar.
9: Enjin dilaras agar bertenaga, dipandu laju ke hujung jeti. Sistem brake pelindung nyawa. Berhenti kereta, selamatkan diri.
8: Wah, begitu pula itu.
1: Mestilah. Kita tekan brake, berhentilah kereta kan. Betul. Itu yang paling selamat.
2: Jangan matikan enjin sebelum bahaya.
1: Iya, oke. Yang pentingnya keselamatan diri, jangan memandu laju lah kan, Cik Freddy. Kena patuhi peraturan-peraturan di jalan raya. Tapi suara Cik Freddy kan macam boleh jadi DJ radio lah.
9: Macam.
1: Boleh menyanyi kan, Cik Freddy? Boleh menyanyi? Sedap suara nih, saya dengar nih. Dia macam boleh menyanyi sebenarnya. Lagu apa?
9: Bolehlah sikit-sikit.
1: Mana tahu boleh didengarkan sikit.
2: Boleh, nantilah kan selepas nih.
9: Selepas nih lah. Di belakang tabir.
1: Okey, seterusnya Encik Freddy. Jualkan semula pantun kepada DJ Arif.
9: Okey, saya pula, giliran saya pula untuk menjual ya.
8: Silakan, boleh, saya menunggu.
9: Orang lama jumpa orang lama nih.
8: Tak tahu gitu.
9: Bila pernah merasa susah, masalah apapun dapat dilaksanakan. Wahai DJ yang bijak bermada. Bolehkah radio jadi suara Tibet kita?
2: Nah. Boleh, Pak Han. Okay.
8: Peranan kami di radio, kami menyampaikan info-info.
1: Nah, betul. Ah, itu.
8: Ah, ya. Jadi salah satu yang kami boleh bagi, apa ini, program Tibet, kami akan siarkan. Kami akan bagi tahu dengan orang ramai program-program yang ada ditawarkan di
2: College Vocational Rika. Begitu. Di alu-alukan. Terima kasih, DJ.
1: Tapi jawabnya kena berpantun.
8: Okey. Dengarkan jawapannya ni. Ya. Masak lemak di tepi kuala. Makan bersama sambal belacan. Radio sedia menjadi jendela. Suara Tibet kita war-warkan.
2: Terima kasih, DJ.
1: Memang Puan Liz sudah terang lagi bersuluh lah.
2: Ya,
1: memang begitulah. RTM berperanan untuk menyampaikan maklumat, info-info semasa. Boleh dikatakan dia macam jadi jambatan lah ya, di antara rakyat dan juga kerajaan sebenarnya melalui program-program yang dilaksanakan oleh Tibet.
2: Syukur berada kan? Di sini hari ini.
1: Siapa lagi kan? Pantun kita hari ini pun sebenarnya pendengar-pendengar kita juga sedikit sebanyak mendapat info mengenai dengan Tibet itu sendiri. Ya. Okeylah. Jadi selesai pantun kita di pusingan yang kedua ini. Pelbagai masalah telah terurai sambil berkongsi cerita lama. Bukan berhenti maupun bersurai. Rehat seketika, kembali bersama.
0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM, Bagus Bah.
10: Di bumi

0: 险。
1: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.
2: Jauh berjalan bersama teman, tak pernah jemu mengenal diri. Terima kasih masih bertahan, mari sambung hiburkan hati. Maka sampailah sudah kita Puan Liz ke pusingan yang terakhir.
3: Lama sampai
2: kadang-kadang
3: terakhir,
2: orang tidak suka kepada pertemuan. Ya, sebab ada perpisahan.
3: Betul, ya. Bagus tetapi, lagi tidak ada pertemuan.
2: Tetapi Puan Liz, kita kena hadap juga lah. Itu lumrah sebenarnya ya. Mm-hmm. Baiklah, di pusingan yang terakhir ini kami masih kekal lagi penyampai-penyampai kami. Dan untuk college vocational ini, Puan Liz, pemantun yang pertama tadi dan juga pusingan yang kedua kita gabungkan.
3: Betul.
2: Kali ini seorang lelaki, dua wanita.
3: Makin hebat meletup nih sekarang.
2: Iya. Ini pilihan Puan Liz ini bukan alang-alang ya. Okey, kali ini di College Vocational kita ada Julastri, Syafina dan juga Haf Syakila. Okey. Baik, kita teruskan pantun kita di pusingan yang terakhir ini. Silakan DJ Ozel untuk menjualkan pantun kepada Julastri. Silakan.
4: Okey, boleh jual bunga dulu kan?
2: Jual apa?
3: Bunga.
4: Jual bunga dulu.
3: Oh, oke.
4: Okay. Ada masalah.
2: Lain salah orang kau jual bunga, patutnya yang sebelah tuh kau jual bunga tadi.
4: Enggak. Bahaya. Ya kan ada lagi kuda-kuda, mau buka kuda-kuda. Ya. Macam kira warming up lah gitu.
2: Oh, maaf ya. Oke, oke. Oke, silakan Ozel.
4: Pergi ke pasar membeli laksa, singgah sebentar membeli cili. Kalau semua sudah terasa, jangan segan. Mari berbalas lagi.
2: Woi, Julastri kejut tau hari ini Ozel dia hebat berpantun. Semalam dia cakap dia tidur pukul 2:30 pagi. Lain pula dia punya idea pagi ini, hari ini.
4: Ya, banyak dia ambil inspirasi-inspirasi daripada dari sini, video-video yang lama kali ya.
2: Rupanya tidak tidur 2:30 sibuk mengarang pantun.
4: Ya, pergi sampai sembuh, Bang. Oke, dengar pantunnya.
5: Oke.
4: Okay. Di college vokasional kita bersua. Bersama berkumpul sama dinanti. Bukan teori sahaja yang dibawa. Bagaimana mendidik kemahiran di hati.
5: Okay, DJ Ozel.
2: Silakan.
5: Saya boleh jawab ya. Ya, saya boleh. Okay. Bersua kita dini hari. Melihat sendiri apa yang ada. Latihan amali setiap hari. Barulah mahir ilmu diguna.
2: Ya, setuju. Nah, betul kan Julastri, apa saja pun kita mesti lakukan selalu.
5: Ya betul, dia sikit-sikit lama-lama akan mahir.
2: Ya, pakar ekon pun kalau tidak latihan amali hilang juga dia.
5: Betul, dia bermula dengan tahu basic dulu. Macam ekon kita kena tahu elektrik dulu. Bahaya elektrik dulu, baru kita sentuh, barulah dia akan slow-slow mahir lah.
2: Itu dia. Itu dia, apa ini daripada Julastri sendiri. Jadi bagaimana Julastri? Kiranya pantun terakhir lah baik kan daripada Julastri.
5: Betul.
2: Sedih. Untuk rancangan berpantun kita hari ini. Balas balik kepada DJ Ozel.
5: Boleh. Okay. Pagi-pagi berolahraga, berlari hingga ke hujung desa. Alatan tibet canggih bertenaga. Apa benda ni? Mesin tak terasa.
2: Nah hari Ozel, tanpa benda ni mesinnya tak berasa.
4: Betul. Okey, kita jawab lah kan, Kak Alang?
2: Ya, silakan.
4: Alright. Lagu ke udara mengusik jiwa dan raga. Ikut melagukan tanpa suara. Arus elektrik amat berharga. Tanpanya tiadalah lagu ke udara.
5: Betul. Ya. Mantap.
2: Julastri pun menunggu. Mendayu-dayu suara.
5: Mungkin sudah sesi terakhir, jadi dah macam slow sama dayu sudah.
2: Okeylah. Tapi kan Julastri, kalau ada masa datanglah ke tempat kami di Sabah FM. Boleh tengok macam mana DJ-DJ bertugas ya.
5: Boleh.
2: Suasana dia dan
5: boleh kalau dijemput tiada masalah.
3: Boleh.
5: Macam esok saya bersama Era FM sebenarnya.
2: Wow.
5: Kami ada menjalankan program apa Colgate.
2: Tapi tidak apa, lepas ini boleh pergi ke RTM pula
3: RTM untuk
2: orang berkongsi ilmu kan? Okey, seterusnya terima kasih kepada Ozel dan juga Julastri. Kita ke pemantun yang kedua, DJ Kakachi kali ini akan bersama pula dengan Syafina. Silakan.
6: Okey, saya jual patut kepada
2: Syafina.
6: Okey. Okay. Matahari terbit di ufuk timur, nampak berseri di balik awan. Besi dibiar mudah berkarat. Bagaimana cara buat perlindungan?
2: Ya, Syafina. Bagaimana cara untuk buat perlindungan ini? Besi berkarat. Orang perempuan yang pandang sebelah mata.
0: Ya, betul. Walaupun kecil-kecil tapi masuk juga bidang industri. Ya,
2: walaupun hal-hal begini, jangan pandang sebelah mata, kami tahu.
0: Betul.
2: Silakan Syafina.
0: Okay, saya beli ya. Okay. Berbuat baik, menjaga tutur. Biar lawan sedia bertarung. Sapukan cat atau disadur. Gris dan minyak jadi pelindung.
2: Ya, gitu Kak Kaci. Okay. Dapatlah bilang orang sedikit ilmu. Okey. Bagaimana seterusnya pula, Syafina jualkan semula pantun kepada DJ Kak Kaci.
0: Saya jual, okey?
2: Ya.
0: Jumpa DJ bila ke udara. Dengar lagu pilihan terkini. Kalau DJ diberi peluang kedua, bidang TVET mana yang lekat di hati?
2: Aduh, boleh
7: susah, mau jawab sebab banyak bidang yang TVET nih yang boleh disebutin.
2: Tapi yang paling rasanya DJ Kak Kaci suka,
7: dengar pantun saya.
2: Mengikut kemahiran diri.
7: Okay. Lagu dipasang, pilihan semua, dialah pendengar, dialah kawan. Seni kulinari pilihan saya. Masakan sedap jadi dambaan.
3: Boleh pergi rumah ni. Sebab merasa masakan.
2: Puan Liz kata, oh suka masak rupanya. Dia ni selalu masak western.
3: Oh hebatnya. Oh western.
2: Jadi Syafina boleh ajar dia masak.
0: Boleh.
2: Masakan western.
0: Seni kulinari ni memang antara salah satu bidang yang hot lah, memang
2: western ya. Sebab western juga adalah antara bilang orang makanan yang diminati ramai lah, khususnya
3: international.
2: International lah.
0: Betul.
2: Okey, Kak Kaci bolehlah nanti, mana tahu. Okey, nampaknya kita sudah sampai ke pantun yang terakhir. Pemantun kita DJ Arif yang akan menjualkan pantun kepada Nur Syakila. Har Syakila. Okey, silakan DJ Arif.
8: Okey, nampaknya ini pantun terakhir daripada saya. Sebelum itu, saya mau tanya Syakila. Kalau Syakila ni mesti ada lagu Syakila.
3: Ya, bestnya tu lagu.
8: Datang pada.
3: Rahim Arif apa tu?
2: Ada lagu ah.
8: Untung orangnya ada lagu ya.
2: Nah,
8: tapi tapi sebelum itu saya mau tanya, kenapa pilih bidang bahasa Melayu?
0: Okey, mungkin sebab berminat. Dulu-dulu mungkin sebab minat bahasa Melayu. Minat juga sebenarnya dalam bidang sastra, tapi rezeki ke arah bahasa Melayu lah. Jadi saya memang, terimalah.
8: Memang pakar bahasa lah ni ya.
0: Oh, kalau pakar tu jauh lagi lah, tapi kita hari-hari belajar.
2: Begitulah kalau orang yang tinggi ilmu, kadang-kadang dia memang
3: dia rendah diri. Betul.
2: Yang sentiasa merasa ilmu tu tidak pernah cukup. Itulah yang sebaik-baiknya ya, berbanding kalau kita merasa ilmu kita sudah cukup, begitu tinggi. Jadi sebaik-baiknya kita sentiasa rendah diri. Okey, baiklah. Seterusnya, bagaimana DJ Arif jualkan pantun
8: dengarkan
2: kepada
8: pantun
2: Har Syakila?
8: Dengarkan pantun saya ya, Syakila. Belajar hingga usia menua supaya terus percaya diri. Apakah mesej TVET kepada semua agar hidup lebih berjaya nanti?
2: Ini mewakili TVET tadi kan? Apakah message yang disampaikan kepada semua? Silakan.
0: Okay, jadi saya jawablah soalan DJ Arif tadi. Balik kampung terus teringat tempat bermain bersukaria, sertai TVET dengan penuh semangat, kemahiran dan ilmu membawa bahagia.
8: Itu kan message-nya?
2: Ya, itu begitulah Rim.
8: Oh, betul-betul.
2: Ya, sebab TVET ni kan pembelajaran sepanjang hayat.
3: Betul.
2: Ya, apalagi apa bilang orang, latihan-latihan secara berterusan lah.
3: Ya, betul. Secara berterusan.
2: Tapi kalau kita lihat sekarang, kerajaan memang sangat-sangat menekankan mengenai dengan kepentingan TVET ini sendiri ya, untuk melahirkan tenaga mahir.
3: Ya, mahir.
2: Baik, bagaimana Har Syakila seterusnya jual semula pantun? Ini pantun yang terakhir sudah untuk rancangan pantun kita pada hari ini.
0: Iya, betul. Ini pantun yang terakhir.
2: Jangan menangis, Rip. Okey.
0: Ini pantun terakhir dari kami. Terbang tinggi ke mana jua, jangan lupa teman sejati. Pelajar KV harapan semua, apa pesanan DJ pembakar hati?
2: Okay. Kalau tadi tanya pesanan DJ Arif daripada Tibet.
0: Ya, betul.
2: Sekarang dia lagi tanya Arif, apa pesanan?
8: Okay, ini pesanan daripada kami. Dengarkan baik-baik ya. Memasang cita-cita tinggi, biarpun tidak kesampaian. Teruskan usaha, kuasai teknologi, genggamlah peluang, capai impian.
2: Ya. Tapi bagi saya Puan Des, yang penting kita manfaatkan peluang yang ada.
3: Betul.
2: Ya, untuk peluang orang melalui TVET ni. Selagi peluang tu ada, kita harus rebut.
3: Ya, grab while still there.
2: Okay. So saya dah terbaca juga baru-baru ni melalui bajet 2026 bagaimana 7.9 bilion ringgit diberikan kepada TVET berbanding 7.5 bilion ringgit bagi bajet 2025. Jadi kan, nampak di situ dengan peningkatan tu nampak bagaimana TVET itu sangat-sangat penting.
3: Betul.
2: Untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir ya. Baiklah, dengan itu acara berbalas pantun kita sudah sampai di penghujungnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pemantun-pemantun daripada Sabah FM, DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel. Manakala pemantun-pemantun daripada College Vocational IKAS,
3: Cikgu tersasul, minta maaf, Cikgu Lasri, bagikan lambaian. Okay, Puan Nur Syafina dan Puan Harshakila.
2: Ya, tidak dilupakan juga tadi Encik Freddy, Sulfikar, Jennifer.
3: Puan Jennifer.
2: Ya, yang telah pun menjayakan rancangan berbalas pantun kita pada hari ini. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita sendiri, iaitu Puan Zozela Muhammad, penerbit rancangan berbalas pantun. Berikan tepukan. Dan juga rakan-rakan teknikal yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Rosiana, Edmund, Dila, Rusdi, Pangeran Muhammad Ijan, juga ada Linda, Rejab, Hairi, dan juga juru gegas kami juga Irwan dan juga Arman. Dengan itu daripada kami berdua, saya Puan Ramla Osman ataupun Kak Lang, dan juga
3: saya Puan Liz. Tapi boleh sebelum tutup kita ada pantun satu untuk
2: boleh
3: kami.
2: Silakan.
3: Boleh,
2: silakan.
3: Okay, nah dengar ya. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. Terima kasih RTM, setulus hati mewarnai program penuh harmoni.
2: Ya, berikan tepukan.
3: Terima kasih.
2: Maka dengan berakhir ini, saya sudahi dengan dua rangka pantun. Mekar berseri bunga melati disusun indah di dalam Puan. Pantun terpatri di dalam hati, salah dan silap harap dimaafkan. Bawa ragi ke Tanjung Piai membeli jamu di tengah pekan. Majlis berpantun kini usai, ukhuwah dibina kita kekalkan.
3: Okay,
2: sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye.
9: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah. Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan segi itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turkiye. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat, namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik Izlin, aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami sayang sabar.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh.

memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Music tanpa henti.
1: Assalamualaikum, terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM ini. Dan sekarang pukul 9.18 minit malam. Tiba masanya kita dengarkan lagu-lagu seterusnya. Dan menerusi slot music tanpa henti sehinggalah pukul 10 malam. Okay. Jangan kemana-mana, teruskan bersama kami. Tidak.

0: menerapkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan seharian, amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Niki Won. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang, haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baiklah, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk besok ya, 25 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelah pagi, ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Kemudian di kawasan pedalaman akan mengalami ribu petir di beberapa tempat. Manakala di kawasan Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Kita tinjau pula keadaan cuaca di sebelah petang. Kawasan Pantai Barat dan juga di kawasan pedalaman akan mengalami ribut petir di kebanyakan tempat. Kemudian di kawasan Tawau, Sandakan dan juga di Labuan akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Dan di kawasan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Kita tinjau pula keadaan cuaca sebelum malam. Sebelum malam, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Selepas itu, ribut petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk pagi, petang dan juga malam untuk seluruh negeri Sabah pada esok 25 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca untuk esok. Dengarkan lagu Up nyanyian Ina and St. Paul. Dan selepas dia lagu itu, kita dengarkan lagu Setiap Waktu nyanyian Ricky B. Pastinya di Sabah FM, bagus bah.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Yang tersayang nyanyian Emelina dan juga Ewan. Okey, sahabat FM boleh didengar di kawasan Beaufort, Kuala Penyu dan di Labuan dengan frekuensi 97.9 MHz. Selamat malam untuk Jihad Bakar. Mengucapkan selamat malam ini kepada semua pendengar siaran sahabat FM dan dari Ahran Ahmadal di mana? Di Kampung Sentosa Jaya di Kina Batangan memberi ucapan salam sayang, selamat malam dan salam untuk semua yang mendengar siaran Sabah FM RTM apa ni, Sabah FM terbaik. Okey, terima kasih. Lepas tu kita ada si Ramli Lee mengucapkan selamat malam, dan untuk siapa, Alice Raymond di Kuching Sarawak pula mengucapkan juga selamat malam untuk semua rakan-rakan yang telah ditagkan namanya di sini. Oh, ramai ni. Dan kita tengok-tengoklah, Diana Bayu di Kota Marudu pula mengucapkan selamat malam untuk Nur Syikin, Mayani, Emma Abdul Malik dan semualah rakan-rakan yang mengenali diri. Marsa Saleh di Tawau mengucapkan selamat bertugas, RNR relax dan rehat, semoga tugasan lancar sampailah ke penghujung siaran. Terima kasih Marsa Saleh. Nur Syikin pula mengucapkan selamat malam. Okey, ada kata-kata di sini yang dikongsikan, di mana saja berada, yang telah berlalu biarkan berlalu, yang mendatang hadapi dengan cemerlang. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih untuk Nur Syikin. Timur Tawau dari Bandar Tawau mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Ahmad dari Pulau Banyak Pulau Banyak Absen. Ah, iya kak. Oh, okay, terima kasih Ahmad. Tiap Sasanin mengucapkan selamat malam. Dan untuk siapa ni, si rakan-rakannya Buluntung, Om Hawin, Alice Raymond dan Tari Masmir dan semualah yang mengenali dirinya, Naluri Puisi. Oh, namanya, nama Facebooknya Naluri Puisi. Terima kasih bersama kami di siaran Sabah FM. Dan untuk Muhammad Yusuf pula mengucapkan selamat berhujung minggu, semoga sehat, happy selalu dan terbaik Sabah FM pendengar. Terima kasih James Pangi, Tumiar Idawati, Zilaina Bila Ezora, Ina Rozana dan semualah pendengar siaran Sabah FM. Baiklah, kita dengarkan lagu apa ni, Butter Up, nyanyian Baby Monster. Dan selepas lagu ini kita dengarkan, kalau sempat kita dengarkan lagu Di Saat Aku Mencintaimu, Dadali. Dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kompor. Dan selepas tu kembali bersama kami dalam RNR di jam yang terakhir.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Okey, baiklah. Bagaimana menjaga kesihatan mental kita? Okey, caranya elak mengambil rokok, dadah, alkohol, itu semua apa ni tidak dibenarkan ataupun itu adalah punca kesihatan mental akan timbul ya. Dan selain daripada itu juga kena lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman, berjalan dan beribadah, makan makanan yang berkhasiat, kemudian kongsi perasaan dengan orang yang kita percayai, urus masa dengan baik. Ini yang paling penting ya, urus masa dengan baik, lakukan aktiviti yang kita suka dan minat dan juga yang bermanfaat, okay? Dan sentiasalah berhubung dengan keluarga dan juga rakan-rakan untuk menghilangkan rasa tekanan. Itu adalah cara-cara menjaga kesihatan mental yang baik lah, okay? Dan sebenarnya kan kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Terdapat beberapa tips juga lah yang diamalkan, yang macam yang saya kongsikan tadi, untuk memastikan kesihatan mental kita berada dalam keadaan yang baik. Oleh itu, setiap individu disarankan untuk mengamalkan tips yang dikongsikan untuk memastikan kesihatan mental pada tahap yang optimum. Okay, itu yang boleh saya kongsikan untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Dan kalau mau tahu tentang lebih lanjut tentang apa yang saya kongsikan tadi, bolehlah layari Facebook di Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, dengarkan lagu Ragi Bujangan, nyanyian Leles Koronob. Dan selepas lagu ini, kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Semuanya menerusi RNR 6 petang sampailah 12 tengah malam.

0: Pulau Tiga yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai Taman Negara oleh Kerajaan Negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Borneo.
1: Ini barulah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana?
0: Soal lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies.

0: kulut. Im baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Hi, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai tu kaman? Lari kaman? Lari. Mari kulut lari. Tu bakaku kenapa kau buang?
0: Paduli lah tu bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.
4: Baru kamu tahu. Tahu pun takut.
5: Ya, kalau ada bakakuk ni senjata api yang tiada lesen, itu senjata buatan sendiri tu. Okey. Jadi tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Kalau rasa mengantuk tu, bolehlah singgah di mana-mana sekejap, berhenti sekejap untuk hilangkan mengantuk. Orang bilang minum air ke, ataupun paling penting menghilangkan mengantuk tu mungkin dengan cara tidur sekejap. Okey. Baik, boleh saya kongsikan di sini sebenarnya kan, lelaki kah wanita kah, masing-masing ada masalah. Tetapi kalau lelaki ni sebenarnya, kalau ada beberapa tanda yang badan lelaki ni tidak sehat ya, walaupun dapat macam okey, tapi sebenarnya diorang ni golongan kami ni lah, lelaki ni orang bilang ada, orang bilang macam tidak berapa okey lah, tidak berapa sihat lah. Jadi yang pertama itu dia cepat penat. Belum pula badan cepat lesu walaupun tidak buat kerja yang berat. Rasa macam lesu saya pula. Lepas tu yang kedua, tidur tidak berkualiti. Bangun pagi masih lagi rasa letih. Yang ketiga, perut makin buncit. Makin buncit ni pemakanan dah ini kan, orang bilang kan, lemak dalaman boleh meningkat tanpa sedar. Lepas tu yang keempat, mudah stres dan juga moody. Mental juga hormon mungkin terganggu. Itu pun salah satu tanda lelaki ini kurang sihat sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, stamina makin menurun. Cepat betul tercungap bila naik tangga ataupun bersukan. Bukan macam masa muda-muda dulu mungkin, ataupun mungkin juga muda, tetapi akibat daripada cara hidup yang tidak sihat, dia itu kualiti hidup pun tidak lagi macam yang sebelum ni lah. Jadi nampak sehat tapi tidak semestinya badan betul-betul sehat. Jadi itu dia beberapa tanda yang menunjukkan badan lelaki ni sebenarnya tidak sehat, tapi walaupun macam nampak okey. Jadi kita kena amalkan orang bilang kehidupan yang sehat walafiat lah. Jadi elakkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, itu panduan untuk kita lelaki. Kita dengarkan lagu Bunga-Bunga Cintanya nyanyian Misha Omar. Sampai FM, bagus bah.

Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen R&R 6 petang sehinggalah pukul 12 malam. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Dan sekali lagi untuk semua rakan-rakan kita di mana juga anda berada, jangan ke mana-mana ya. Teruskan bersama kami di siaran Sabah FM sampai bila-bila. Okey, dengarkan demi sekecil nyanyian atmosfera. Dan selepas ni lagu 2002 nyanyian Anne Mary. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Wiz Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruhantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burung hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Bumi Putera Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal apa termenung jauh? Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahannya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingok City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga Danak Raya Haji ni, Danak Raya Korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerlan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana dia geng-geng buruhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Nuwa, Joa, Ajib, Kulai Johor, Abang JJ Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri, Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri, Izzah KBI, Kuantan, Biah Biah, Sadung Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia PK, Amin, Syazwan Arif, Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid juga terhadap adik Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nek Mas. Dia kata selamat pulang anak-anak perantau, semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Su, Timbul Tawau, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tun Dr. Philip Maling, Fazia G, Zuhaju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah, USYMC katanya luncur terus selayan sampai subuh. Ya betul, tadi yang tidur. Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Hasna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kim Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam.

Sejenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Ditemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut ID Adha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara ID Adha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan ID Adha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SAC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am BGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan. Ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Tau Persis Indah, Persis Indah. Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon, Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Nur Syah, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Kaltek, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak. Ya Joe, nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam Abang Mani. Cik Pun, siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribun lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya. Sabar, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Udah pagi dah. Tadi tengah malam di masuk pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan dengan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestine menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan ID Adha mereka dibenarkan untuk solat ID Adha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu ID Fitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya ID Fitri. Tapi ID Adha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat ID Adha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asyame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tepi-tepi like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan, menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allahyarham JJ dengan hari raya bahagia.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mendut.

ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Paduan suara Alkayani dan juga Udin Narayan melalui lagunya Yelaka Hayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, kan? Hindustan, Dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa, kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi Duyuful Rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berat tu semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cain Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas. Dan Sadin, kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dektan, Abu Ya. Kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikri 92, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor diri, Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Hadi Azriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir. Mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Merusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Kata. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, Pam Pam Pam, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu bolehlah Janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, pencinta kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu yang cukup syahdu direndahkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah, ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk. Nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Ya, mantap semua. Ya, dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Ada kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi, peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini, pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi, pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja. Tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan. Rimba malam selamat pagi untuk anda. Pija juga, Fida, Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kau tinggal baru, baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, Putera Bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Jeras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Dan semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borong tu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng buruh hantu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng buruh hantu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama, ya. Nizi Lama-Lima katanya tak boleh nak tidur, bang. Tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai.
ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Flash dengan Hati Kian Terluka. Oh, diam tak diam kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi. Waktu itu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ini 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tau. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padma Nadan Sivasami, ataupun kita panggil dia sebagai Captain Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Jadi sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agun dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan ya. Aiman Taman Ria, Sarjaya PI, Putri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Kumpulan Wings dengan Taman Rashidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya, ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato Edi Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak-banyak aduan, banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Fiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipe-tipe lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game burung hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, kasih horn satu kali pan-pan-pan waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Burung Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuh Hantu. Berbaki 2 jam lagi. Masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial. Banyak terbaca mengenai Global Sumut Fertilizer ini ya. Banyak yang ber...

syoknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
4: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

يغفر الذنوب إلا الله.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
0: Qad khan

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah sahabat yang mulia, hari ini kita dapat bernafas lagi. Ya Allah, nikmatnya boleh bernafas. Makanya sahabat yang mulia, tanda kita syukur kepada Allah pada hari ini, jangan lupa ukir senyuman yang paling indah, paling manis sama orang. Jangan ni berlimpah sama orang temperungan muka kita. Ya, jangan berlimpah sama orang, kita lukik bilang orang mengukir senyum. Padahal senyum itu bukan dibayar. Bahkan senyum itu dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai sedekah. Dibagi lagi pahala sedekah, Masya Allah. Makanya jangan lupa senyum. Siapapun kita senyum saja. Orang suka kita kah? Orang dah suka kita kah? Senyum sajalah. Tidak ada masalah itu. Ya, senyum saja. Paling tidak senyum itu, kalau orang yang kita senyum itu tidak peduli sama kita, tidak apa-apa. Sebab apa? Senyuman itu berbalik sama kita, jadi terapi sama kita, jadi simbol kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nah, orang yang kita senyum tu, kalau dia tidak mau senyum, dah terpulanglah sama dia. Biarlah dia kekal dengan penyakit hati tu, terpulang dia dengan Allah, bukan urusan kita. Ke sahabat yang mulia, jangan lupa nih, senyum kita. Ya, tidak apalah kalau orang bilang macam tidak senter ke pikiran, tidak apa-apa. Senyum kita menyahut sunnah Nabi SAW. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah,

0: Mau jadi abid itu kena usaha, apalagi ya mau jadi alim itu kena dengan usaha, dan usaha-usaha itulah yang harus kita gantungkan kepada Allah dengan penyerahan diri kita kepada Allah. Nanti Allah Ta'ala akan tentukan hasilnya. Baik sahabat yang mulia, mari kita bahas sisi usaha itu pula. Ya, bagaimana kita harus berusaha supaya kita tidak menyalahi tata tertib sebagai hamba kepada Allah. Para masyayikh kita itu mengajar, siapapun, apapun yang dimau, itu jalan pertamanya apa? Mesti dengan jalan mujahadah. Jalan mujahadah. Apa itu mujahadah, Ustaz? Bahasa yang paling senang, mujahadah ini apa dia? Kita melatih diri kita. Ya, training bah. Kita mesti ada latihan untuk improve dengan izin. Ya, untuk kita mahir, untuk kita mastering sesuatu, dia mesti dengan latihan, ya. Repetition itu pengulangan mesti ada, selalu buat, selalu buat. Macam juga apa kalau orang yang mengaji ataupun apa saja ilmu pengetahuan, semakin diulang, semakin dibuat, semakin diulang, semakin kuat lekatnya sama kita. Makanya dalam hidup kita, sahabat yang dimuliakan Allah, untuk berjalan menuju Allah, mendapat hasil yang baik sebagai hamba Allah, itu jalan pertama yang harus kita lewati adalah mujahadah. Ya, apa mujahadah? Latih diri kita. Jangan malas, bah. Jangan malas. Mau jadi orang alim, mau kunuk dia berilmu, tapi membaca pun pemalas, na'udzubillah. Ya, mau dia kepingin senang dalam hidupnya itu, mau dia ada sedikit-sedikitlah kelebihan dunia yang Allah pun tak larang kalau kita usahakan, tapi nak seumur dia berdoa, tak mau dia berusaha di sisi Allah, itu salah. Itu salah, sahabat yang mulia. Makanya para ulama sufi itu untuk jadi salik, apa dia salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya, itu mesti dengan mujahadah. Bahkan dalam tasawuf itu apa? Mujahadah itu mengekang hawa nafsu, menundukkan hati kita di hadapan Allah, mengikis kesombongan demi kesombongan, menghapuskan riya, meruntuhkan tembok ego kita. Itu mesti dilalui dengan mujahadah, mujahadah, mujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Siapa yang berjihad, berusaha sungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan buat mereka. Alladzina jahadu fina, siapa yang berusaha atas jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada mereka tentang jalan-jalan kami untuk sampai kepada Allah. Jadi kalau kita malas mujahadah, macam mana kita mau dapat? Ya, salah satu contoh nih, ampun maaf, contoh ringan. Dalam ilmu tasawuf kah, dalam ilmu ketuhanan kah, dalam bahkan dalam agama kita itu dianjurkan banyakkan zikrullah. Nah, kalau kita malas berzikir, macam mana hati mau tenang? Kan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Adapun dengan berzikir itu, mengingati Allah Ta'ala itu, hati kita akan tenang. Jadi itu mesti dengan jalan mujahadah, banyakkan zikir sama Allah, supaya bila kita selalu ingat Allah, hati kita jadi tenang, hati kita jadi lapang. Ya Allah, apapun yang menimpa kita, bilang orang sabar, istidi saja insya Allah. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi perbahasan ini siri yang berikutnya. Jangan lupa ikuti terus ya, supaya kita bilang orang tak gagal faham ini. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah beri kita kefahaman insyaAllah. Jumpa lagi sahabat pada siri akan datang. Maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung.

Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

Strokhaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan Strokhaba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
1: Ya, segar Sabah FM lebih menyegarkan untuk edisi hari ini 25 Mei, hari Isnin, bersama Edwin dan juga Ikhle. Hari ini relax sebab cuti sekolah, saudara kan?
0: Betul.
1: Dua minggu kan dah silap cuti tu.
0: Dua minggu jalan pun macam lurus saja, tidak bengkok-bengkok, tidak berhenti-henti. Okey, jadi seperti biasa kami akan kasih kawan kamu 6 hingga pukul 10 pagi selama 4 jam dengan pengisian. Kami akan kongsikan info cuaca, info trafik dan banyak lagi yang menarik sebenarnya.
1: Yeah, pastikan kamu jangan kasih tinggal kami. 4 jam kami akan hiburkan kamu dengan lagu hit terkini dan juga info siang sahih.
0: Yeah, jadi mari kita mulakan Segar Sabah FM dengan lagu selepas ini. Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10.

0: info cuaca hari ini. Baik, info cuaca kita kongsikan untuk hari ini 25 Mei 2026. Edwin, kalau pagi ni kan di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman, ribut petir di beberapa tempat. Kalau di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat.
1: Okey, kita balik ke sebelah petangnya pula. Pedalaman dan Pantai Barat, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di Tawau, Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat. Di daerah Kudat, petang ini diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat.
0: Wow, banyak tempat hujan.
1: Petang kan biasalah.
0: Kalau malam lagi lah. Kalau di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Untuk beberapa tempat pula di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat juga dijangkakan untuk ribut petir. Jadi berhati-hatilah di mana-mana pun anda berada, sebab sekarang ini kalau terutamanya kalau petang tu kan hujan saja.
1: Jadi tapi hujannya itu pun tidak juga berlaku dalam tempoh yang lama, dan kadang petang tu okey, petang tu hanya mendung saja, hujannya pun tak lama kan. Cerita pasal ribut petir ni, ada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia 5 pagi tadi. Kalau di Sabah melibatkan kawasan di pedalaman seperti Kuala Penyu dan Beaufort, serta di Pantai Barat melibatkan kawasan Papar, Putatan, Pinampang dan juga Kota Kinabalu, serta di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi amaran dikeluarkan 5 pagi dan berkuasa hingga 9 pagi ini.
0: Ya. Okey, untuk dapatkan perkembangan cuaca di tempat anda masing-masing, anda boleh layari Met Malaysia ataupun boleh dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Baik, selepas ini walaupun keadaan trafiknya lancar, confirm lancar sebab cuti sekolah, kita akan kongsikan jugalah macam mana keadaan trafik awal-awal pagi ini.
0: Okey, kita teruskan Segar Sabah FM dengan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All.
1: Sabah FM.
0: Bagus tak?

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pagi ini. Memandangkan cuti sekolah sudah pun bermula, jadi kesesakan tidak berapa berlaku di 6 pagi ke atas ini. Cuma di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah, sedikit perlahan lebih kurang 4 minit menuju ke bulatan arah Politeknik. Okey, dan juga kawasan-kawasan yang lain menuju ke pusat bandaraya seperti Jalan Toran Bypass, di kawasan Tebobon, jalan lintas semuanya lancar, tiada apa-apa kesesakan setakat ini. Begitu juga di kawasan Meruntum menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dari Pen Borneo dan juga Pengerat Lokawi juga setakat ini belum ada apa-apa kesesakan, semuanya berjalan dengan lancar. Namun dijangkakan trafik akan bertambah sesak pada jam yang kedua nanti, jadi harapnya anda pun boleh rancang perjalanan dan juga kongsikan sekiranya ada berlaku kemalangan jalan ditutup ataupun jalan diselenggara pagi-pagi ini menyebabkan kesesakan. Anda boleh kongsi di WhatsApp kami 019-490-4848. Selamat memandu dan juga nantikan laporan trafik jam yang kedua nanti.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: hingga 10 pagi.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Dari tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Serta lagu artis Sabah kembali lagi.
4: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan akan memperluas program jualan agro madani yang bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup dan kemungkinan kenaikan harga makanan akibat konflik Asia Barat yang menjejaskan rantaian bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kerajaan menyasarkan 5,000 program jualan agro madani di seluruh negara tahun ini. Kerajaan menjangka gelombang kenaikan harga bahan makanan mulai Jun justru program menawarkan barangan 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, Temang.

0: Segaru Sabah FM bersama Edwin dan juga Ikhlas Kasih Kawan hari ini.
1: Yang bercuti itu selama bercuti, sempena cuti sekolah ada yang ambil kesempatan juga lah kan. Mau cuti raya lagi kan, hujung minggu, bukan hujung minggu ni, Rabu nih,
0: 27 kan.
1: Hari Raya Aidil Adha, jadi ada yang sudah bercuti balik ke kampung sambil bercuti.
0: Wah, bestlah cuti kan. Kalau cuti sekolah ni lagi, anak-anak semuanya di rumah.
1: Meriahlah rumah. Balik kampung pun meriah.
0: Betul, meriah-meriah juga, tapi pastikan keselamatan kamu, terutamanya anak-anak diutamakan.
1: Betul. Okey, kita mau kongsikan kata inspirasi pagi ini. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Ini maksudnya ada yang mengharapkan bakat sejak kan, napaya dia buat apa-apa, bakat dia itu memang luar biasa. Dia napaya belajar, maksudnya semula jadi begitu.
0: Baik.
1: Tapi ada juga waktu-waktunya mungkin dia tidak berbakat, tetapi menangkan dia kerja keras, dia bersungguh-sungguh, dia buat belatih. Maka dengan itu boleh mengalahkan bakat.
0: Bagus nih. Kadang-kadang yang berbakat tetapi dia tidak asah dia punya bakat tu, dia situ-situ saja kan. Jadi kalau yang tidak berbakat tu tapi dia asah bekerja keras, buat latihan hari-hari kan, sebenarnya dia akan mempengaruhi juga bakat tu kan.
1: Betul. Bakat tu boleh datang kemudian. Ada yang datang bakatnya memang dari lahir. Ada yang datang bakatnya itu sebab dia bekerja keras. Dia yang cari itu bakat.
0: Cuma satu je saya mau tanya, kalau yang out tune boleh kali ya pergi pergi latihan vokal?
1: Boleh. Berlatih ada teknik, belajar teknik.
0: Ada aja dia punya cara tuh. Jadi kalau rasa macam saya mau jadi juga penyanyi nih, pergilah cari mana-mana.
1: Kelas vokal, guru vokal boleh, tiada masalah.
0: Betul. Ada saja jalan dia kan. Okey, selepas ini kalau sempat kita kongsikan info menarik. Jadi terus saja kita layan lagu raya nih.
1: Sabar, balik kampung lagi nih hari ini.
0: Okey, terus layan Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Terus layan Segera Sapa FM bersama Edwin dan juga Iklan.
1: Ya, kita mengongsikan ini kejayaan seorang penerjun udara dari negara jiran kita, Thailand. Dia menempah nama dalam Guinness World Record selepas dia mendarat di atas gunung berapi tertinggi di dunia.
0: Wah, di mana ni?
1: Okey, gunung berapi ini terletak di Santiago, Chile. Dan nama penerjun ini iaitu Tanabawon Sirikunakunkun.
0: Dari Thailand kan? Kunakunkun. Anggaplah tu.
1: Okey, ataupun namanya dikenali sebagai Super Tom. Okey. Dia mendarat di Ojos del Salado pada ketinggian 5,442 meter dari paras laut sekaligus mencatatkan rekod pendaratan payung terjun altitude tertinggi di dunia.
0: Wah, ini gunung berapi dia yang tertinggi di dunia. Kalau kita punya Gunung Kinabalu ni 4,000 lebih dari paras laut kan? Ini lagi tinggi dari Gunung Kinabalu lah.
1: Tinggi sangat ni. Okey. Jadi percubaan ini dilakukan pada 14 Mac lalu dan pendaratan tersebut sebenarnya mengatasi rekod terdahulu iaitu setinggi 5,317 meter yang bertahan sejak 2023. Dia masih pecah lagi rekod tu dan kini mencecah 5,442 meter.
0: Oh, jauh juga. Okey. Ini kalau menurut beliau pemandangan di puncak gunung Kinabalu pula. Gunung berapi tersebut sangat cantik dan katanya tidak seperti apa yang dilihat sebelum ini. Jadi berbezalah kan.
1: Betul.
0: Berbeza daripada apa yang dia nampak sebelum ni.
1: Okey. Sebabnya kalau gunung tu ialah mungkin di puncak tu ada letupan ais, ada kawasan yang hijau semua tu, tapi kalau tengok gambar kan Iklan, semuanya warna kelabu
0: jelah. Debu, batu je semua kan, tiada hijau-hijau pun.
1: Sebenarnya kawasan gunung berapi kan. Tapi itulah dia bilang kepelbagaian warna daripada mineral yang berbeza di kawasan itu menjadikannya kelihatan seperti pelangi. Itu dia punya perkongsian lah. Sebab dia tinggal dari udara dan dia mendarat di kawasan tersebut.
0: Kalau tengok di sini dia mula dalam aksi terjun udara ni dari 2024 lagi. Sejak 2024 lagi dan berjaya menyelesaikan 1,250 terjunan.
1: Wow, banyak kali
0: setakat
1: sudah.
0: Setakat ini.
1: Ini betul-betul penerjun udara profesional ya.
0: Best lah. Kalau mau ikut yang pergi, apa tu? Apa yang dia tahu tu?
1: Paragliding. Ada lagi tu yang satu mic kipas. Skydiving, itu terjun dari
0: dari kapal, dari helikopter, enggak tahu lah ya. Tapi yang penting dari atas, turun ke bawah ya.
1: Ini kalau berani boleh.
0: Kan, tapi best lah.
1: Best, nampak pemandangan dari atas tu kan. Tapi kalau gayat, minta maaf lah.
0: Betul, kalau gayat tu paham-paham lah ya.
1: Takut sudah di atas tu pengsan, dan nampak apa-apa.
0: Itulah, okay, itu pun yang menarik kita dapat kongsikan. Jadi sebentar saja lagi, kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu, banyak lagi info akan kami kongsikan selepas ini.
1: Jadi terus dengar Segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 7.20 minit pagi. Kita kongsikan beberapa kawasan tumpuan utama untuk kawasan yang menuju ke Hospital Tuaran ketika ini agak perlahan. Pemanduan akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Intan Kampus Sabah menuju ke Politeknik Kota Kinabalu juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini setakat ini masih lancar lagi, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Manakala di Jalan Tuaran Bypass, Jalan Tuaran Bypass menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Di jalan berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan ini untuk di Jalan Kionsom menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 19 hingga ke 20 minit. Dan berikutnya juga untuk jalan lintas. Jalan lintas ketika ini sedikit perlahan tetapi masih lancar, iaitu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam Mininted menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di Pusat Bandaraya ketika ini masih lancar lagi, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Dan kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Pintas Penampang. Jalan Pintas Penampang ketika ini ada sedikit perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Manakala di Jalan Penampang Tambunan juga agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan 5 hingga ke 7 minit. Dan seterusnya untuk anda yang menggunakan laluan berikutnya, iaitu Jalan Putatan. Jalan Putatan dari Jalan Meruntum sehinggalah di Pekan Putatan ketika ini akan mengambil masa pemanduan

0: tuan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya, Jalan Pengalat. Jalan Pengalat Papar menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan Pen Borneo menuju ke Putatan akan mengambil masa 6 hingga ke 7 minit. Itu info trafik untuk setakat ini. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan kepada pendengar Sabah FM, anda boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.

0: Di jam kedua, Ikhlas dan juga Edwin kasih kawan kamu sudah pun pukul 7.31 minit pagi.
1: Ya, okey. Jadi terima kasih untuk kesetiaan kamu bersama kami hingga ke jam yang kedua yang sedang memandu tu memang sesak sudah tadi. Kita kongsikan trafik.
0: Betul.
1: Hati-hati dan selamat sampai ke destinasi. Okey, kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini, Ikhlas. Yang pertama, menjadi tumpuan, Sabah menjadi antara penyumbang utama kepada portfolio petunjuk geografi GI negara, iaitu 31 daripada 130 GI setakat April tahun ini, sebagaimana rekod Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MAIIPO. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali menyatakan GI antara instrumen harta intelek IP paling strategik dalam membangunkan ekonomi berasaskan identiti, reputasi dan keunikan produk tempatan sekaligus berperanan sebagai mekanisme ekonomi yang meletakkan barang tempatan sebagai produk premium bernilai tinggi. Antara produk GI yang berjaya membina identiti pasaran tersendiri, kalau di Sabah ini antaranya Sabah Tea, Tenom Coffee, Borneo Virgin Coconut Oil, Sabah Seaweed, Tawau Koko, Tambunan Ginger dan juga Batik Sabah. Itu antara produk yang memang mengutamakan buatan tempatan.
0: Tahniah. Betul, tahniah. Dan seterusnya kita kongsikan pula ini mengenai program jualan agro madani kerajaan yang membantu mengurangkan beban kenaikan kos sara hidup dengan menawarkan barangan keperluan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Dan juga program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah menyediakan platform kepada usahawan di bawah bimbingan Pharma untuk memasarkan dan menjual produk mereka secara terus kepada orang ramai. Dan inisiatif ini adalah sebahagian dari langkah campur tangan kerajaan bagi membantu rakyat menangani peningkatan kos makanan dan keperluan harian susulan krisis bekalan global yang tercetus akibat konflik di Asia Barat sejak Februari tahun ini.
1: Okey. Seterusnya kita kongsikan pula tumpuan akhbar untuk edisi 25 Mei ini berkenaan dengan Universiti Malaysia Sabah UMS memeterai perjanjian kerjasama rasmi dengan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam baru-baru ini sekaligus mengukuhkan kedudukan universiti itu sebagai tulang belakang institusi bagi usaha inisiatif Segitiga Terumbu Karang CTI Malaysia di Sabah. Perjanjian antara Kementerian dan UMS ini mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan kecermelangan akademik dan juga dasar kerajaan, dan ini juga mencerminkan iltizam kolektif negara dalam memelihara warisan marin. Majlis tersebut untuk menandatangani MOU itu ataupun perjanjian berlangsung sempena dengan Majlis Makan Malam Rasmi Anjuran Kementerian bagi mesyuarat pertukaran teknikal serantau kawasan pelindungan marin dan Atlas Coral Triangle ke-12 yang berlangsung baru-baru ini.
0: Berikutnya juga kita kongsikan mengenai Pesuruhjaya Polis Sabah iaitu Jawatan Dikun berkongsi bahawa daerah Nabawan kini menerima limpahan pembangunan infrastruktur yang memberi impak besar kepada masyarakat setempat, dan katanya orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Dan juga diingatkan untuk pengguna jalan raya khususnya penunggang motosikal perlu memakai topi keledar bagi menjamin keselamatan ketika berada di jalan raya. Dan perkembangan liputan komunikasi yang semakin meluas di daerah itu juga membawa cabaran tersendiri kepada masyarakat, untuk golongan muda dan juga pelajar. Dan katanya juga kemudahan capaian komunikasi dan internet yang lebih baik mungkin memberi kejutan kepada masyarakat kerana ia boleh mengubah gaya hidup termasuk amalan tidur lewat akibat terlalu lama melayari pelbagai siaran dan kandungan dalam talian. Dan perkara ini boleh memberi kesan yang tidak baik kepada masyarakat terutama golongan muda sekiranya tidak dikawal dengan baik. Ini untuk perkongsian mengenai kerjasama polis masyarakat penting.
1: Ya, okey. Masyarakat, polis dan masyarakat berpisah tiada.
0: Betul.
1: Begitulah kan slogannya. Okey, itu yang menarik akhbar untuk edisi hari ini. Banyak lagi lah perkongsian akan kita bawakan pada anda sepanjang segmen segar untuk hari ini.
0: Ya, yang penting terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Sudah pun 7.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus layan Segar Sabah FM.
1: Ya, pagi-pagi ni ramai yang macam okay, ada perutnya okay, ada yang memang awal pagi tu memulas. Sebab itu rutin terbiasa sudah kan, lepas minum kopi kan, okay mesti memulas dan pergi membuang lah.
0: Selalunya pagi-pagi macam tu lah kan.
1: Biasa, itu biasa. Ada satu lagi perkara yang berlaku. Pagi-pagi angin sudah masuk dalam perut.
0: Nah.
1: Sikit-sikit sendawa, sikit-sikit macam tak sendang perut kan, macam kembung dia kan. Okey. Kenapa perut banyak angin? Sebabnya ini di berlaku kerana gas terkumpul ataupun usus sensitif. Ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan perut masuk angin.
0: Okey.
1: Yang pertama ni makan terlalu cepat. Ini selalu berlaku lah kalau mau kelangkabut kan, mau cepat-cepat.
0: Betul, belum sempat makanan tu masuk, sudah masuk lagi satu kan, makan terlalu cepat.
1: Jadi itu pun boleh menyebabkan perut masuk angin. Yang kedua, minuman bergas. Ini memang sering kali berlaku lah.
0: Baik.
1: Kalau balik kita burp-burp tu kan.
0: Ya, sebab ada angin, dia punya gas tu kan boleh, apa ni, dia buat satu oksigen dalam kita punya perut tu kan.
1: Okay. Yang ketiga, ini pun antara puncanya, sembelit. Keempat, ini disebabkan oleh kita stres ataupun kita mengalami anxiety. Dan yang kelima, ini disebabkan oleh makanan. Ada setengah individu tu dia tidak boleh makan keju
0: ataupun susu.
1: Susu pun dah boleh. Lepas tu ada juga yang orang bilang kalau dia makan mihun kan, pun sama juga,
0: balik-balik sakit perut.
1: Pas sakit perut dan juga pandai masuk angin. Berangin kunolah mihun tu.
0: Baik. Kalau dikongsikan daripada Kementerian Kesihatan ni, katanya kalau sebenarnya kalau banyak angin tu bukan bermaksud badan kita penuh dengan angin misteri. Biasanya ia berlaku sebab gas dalam perut dan usus terkumpul yang macam dikongsikan tadi itulah. Dan juga antaranya juga kan, kalau makan gula-gula getah tu juga rupanya boleh mengakibatkan perut berangin.
1: Yalah, sebab kita kunyah-kunyah-kunyah tapi tak ada yang masuk, hanya angin yang masuk.
0: Angin yang masuk ya.
1: Jadi itulah sebabnya mungkin menyebabkan perut kita masuk angin. Jadi itulah orang bilang, ramai yang menyalahkan makanan semata-mata, tetapi sebenarnya badan kita yang ada yang sensitif, ada yang okey saja. Jadi kena tahulah apa makanan yang anda boleh makan. Kalau yang tidak tu kurangkan ataupun elak. Nanti susah juga kalau angin masuk perut ni kan. Angin masuk perut, betul lah. Angin masuk perut kena sedia minyak angin. Kena makan ubat.
0: Ya, betul. Okey, jadi kalau makanan-makanan yang rasanya kamu tidak boleh makan tu atau minum, macam susu tu kan, macam saya tidak boleh minum susu. Sebab susu tu dia boleh mengakibatkan saya inilah perut banyak angin.
1: Jadi kena tahulah anda punya tubuh, badan, kena tahu sendiri apa makanan yang boleh, apa yang makanan yang tidak boleh.
0: Satu info yang menarik untuk hari ini. Dan kita akan dapat ikuti hari ini berita utama Sabah FM pada pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi nanti.
1: Betul.
0: Kalau sempat kita kongsikan
1: antara tumpuan berita ataupun tajuk-tajuk berita utama 8 pagi ini, 5,000 program jualan agro madani disasar tahun ini. Dan ini yang berlaku semalam di Imago, program 80 menu Sabahan mengangkat keunikan makanan tradisi. Ada Ikhlas, Rafiq, apa tu? Jadi model bawa makanan tradisi.
0: Pembawa dulang.
1: Meriah semalam, ramai kan semalam?
0: Ramai. Terutamanya pelancong-pelancong pun turut serta juga di sana kan, sebab unik tu event kan.
1: 80 menu makanan tradisi tu susah mau cari, kita himpunkan dalam satu tempat, dorang boleh rasa situ sih kan.
0: Iya, jadi kita tunggu berita penuh pada pukul 8 pagi nanti yang disunting oleh Azlina Nineng. Jadi kita teruskan Sejak Segar dengan lagu Sheila on 7 yang terlewatan. Sabah FM.
1: Bagus bah.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 5,000 program jualan agro madani disasar tahun ini. Program 80 menu Sabahan mengangkat keunikan makanan tradisi. Salam sejahtera dan salam Malaysia madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan akan memperluas program jualan agro madani yang bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup dan kemungkinan kenaikan harga makanan akibat konflik Asia Barat yang menjejaskan rantaian bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, kerajaan menyasarkan 5,000 program jualan agro madani di seluruh negara tahun ini. Katanya kerajaan menjangka gelombang kenaikan harga bahan makanan mulai Jun justru program menawarkan barangan 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Beliau berkata demikian pada program jualan agro madani Anjuran Farma Sabah di Kota Kinabalu yang melibatkan lebih 20 usahawan agro makanan tempatan. Antara tawaran menarik termasuk promosi Happy Hour, ayam bulat bersama sayuran pada harga RM5. Selain beras 10 kilogram dijual pada harga RM25 dan sotong RM8 sekilogram. Program 80 Menu Sabahan Anjuran RTM Sabah menjadi platform mengangkat keunikan makanan tradisional Sabah sekaligus memelihara warisan budaya dan identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif RTM Sabah wajar dipuji kerana memberi impak besar dalam menyatupadukan rakyat menerusi pemeliharaan budaya tempatan. Beliau merasmikan program 80 Menu Sabahan bersempena sambutan ulang tahun hari ke RTM ke-80 di Imagu Shopping Mall, Kota Kinabalu. Program turut membawa mesej penting mengenai inisiatif kebun dapur yang memanfaatkan tanaman di sekitar rumah untuk penghasilan makanan tradisi. Menurut beliau, usaha memperkasa kebun dapur mampu membantu memelihara warisan makanan tradisional dalam kalangan generasi muda. Selain mendidik masyarakat mengenai kepentingan pertanian komuniti dan gaya hidup lestari. Kadar komisen tinggi platform e-hailing serta peningkatan kos operasi didakwa terus menekan pendapatan pemandu e-hailing di Tawau. Perkara itu dibangkitkan Wakil Gabungan E-hailing Tawau atau